Cinta by GAC, teman pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. So, pastinya masih barengan sama Aji, teman pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pilek Pilih Lagu Kamu, teman pro 2. Dan di pilek kali ini, teman pro 2, kita bakal milih lagu-lagu. Ini kayaknya lebih tepatnya adalah penyanyi legend, teman pro 2. Kalau kamu tahu Britney Spears, teman pro 2, Aji bakal kasih kamu 4 lagu dari koleksinya Britney Spears, teman pro 2. Dan lagu-lagunya pasti bisa bikin kamu akhirnya jadi jadi nostalgia gitu, teman pro 2, sama masa lalu ya, teman pro 2. Tapi kalau misalnya masa lalunya sama mantan, kayaknya jangan diingat lagi, teman pro 2. Move on aja gitu kan. Nah, Britney Spears, teman pro 2, ada 4 lagu yang bisa kamu pilih. Yang pertama nih, teman pro 2, lagu-lagu yang enak-enak juga, teman pro 2. Alright, so lagu pertama teman pro 2 yang bisa kamu pilih dari koleksi Britney Spears ada Oops I Did It Again, lagu di tahun 2000 teman pro 2. Terus yang kedua ada lagu Toxic di tahun 2023. Lagu keempat ada Baby One More Time, ini dirilis di tahun 1998. Dan yang terakhir adalah Gimme More, teman pro 2. Bisa kamu pilih dari 4 lagu itu tuh. Ini adalah bangernya semua dari koleksinya Britney Spears, teman pro 2. So langsung aja di 0811 3820 9090. The next song, Kacamata by Afghan.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan, dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Di Pilek, teman Pro 2 masih barengan sama Haji. Empat lagu dari Britney Spears, teman Pro 2. Ada Baby One More Time. Terus ada Oops, I Did It Again. Yang ketiga ada Toxic, teman Pro 2. Dan yang terakhir ada Gimme More, teman Pro 2. Lagu yang bisa kamu pilih di Pilek edisi kali ini, koleksinya Britney Spears. Dan lagu berikutnya ini, karena Aji lagi suka banget sama R&B, teman Pro 2 gitu kan. Kali ini ada Rahmania Astri ini dengan Love Me Like You.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Langsung saja aja putarkan lagu pilihan kamu di Pilek kali ini, teman Pro 2, edisinya Britney Spears. Dan ini kayaknya kebanyakan teman Pro 2, 70% orang memilih lagunya yang Toxic. So langsung saja aja putarkan, this is lagu pilihan kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Biasa saja by Raisa Ramdhani, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengar ini juga salah satu lagu yang enak banget untuk kamu dengarkan mungkin dalam perjalanan gitu, teman Pro 2. Nah, kali ini kita di Spalding, teman Pro 2 Spada Talking, dan kayaknya kita bakal ngebahas tentang destinasi wisata, tepatnya pantai, teman Pro 2, yang punya pemandangan apa ya, kalau bisa dibilang pemandangan kuda pemandangan kayak hewan-hewan yang apa ya, ikut membuat pantai tersebut tuh jadi lebih cantik gitu, teman Pro 2, ya kan. Karena tadi juga baru sempat Aji buka gitu kan, kayak tiba-tiba ngelihat satu postingan, ya itu lupa tadi nama pantainya apa, teman-teman Pro 2, tapi di Sumba pastinya itu punya satu pantai dengan kayak besong bisa lihat kuda berlarian di situ gitu kan, dan menambah keestetikan sebuah pantai gitu, teman-teman, sebuah destinasi gitu, teman-teman berdua di NTT ya pastinya. Jadi buat kamu mungkin yang tahu atau mungkin kasih rekomendasi nih, kira-kira destinasi yang punya pemandangan seperti itu tuh ada di mana saja, teman Pro 2. Alright. Nah, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, karena kalau misalnya kita ngomongin soal destinasi, kemudian juga alam gitu kan, teman Pro 2, kayaknya aja mau puterin satu koleksi dari Coldplay, teman Pro 2. Dengan apa ya, kira-kira lagu yang enak untuk okay, kayaknya kita bakal muterin Coldplay dengan My Universe. Ini featuring sama BTS. So langsung aja kamu dengarkan.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngebahas soal destinasi wisata, apalagi pantai gitu kan, teman Pro 2, Nusa Tenggara Timur tuh bisa dibilang punya beribu-ribu atau sampai kayak berjuta-juta pantai indah gitu, teman Pro 2. Dari Pulau Flores, Pulau Timor, terus juga di Kupang, di Sumba, teman Pro 2. Terus di Alor, kayak banyak sekali pantai-pantai yang cantik gitu, teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kayaknya cuma 3 ya, teman Pro 2. 3 destinasi pantai dengan daya tarik kuda di Nusa Tenggara Timur. Paling terkenal tuh berada di Pulau Sumba ya pastinya, teman Pro 2. Dimana kuda sandalwood dilepas di padang rumput dan pesisir pasir putih. Dan 3 lokasi utama itu, yang pertama teman Pro 2 di Nihi Sumba ya, Pantai Nihi Watu. Pantai di Sumba Barat yang terkenal dengan resort mewah serta aktivitas ikonik berenang dan menyusuri pantai bersama kuda, teman Pro 2. Kayaknya ini sih yang paling banyak muncul gitu kan, teman Bro, di FYP kita gitu. Dan pas ngeliat tuh amazing sih, kayak wow, ini ada di Indonesia ya, teman Bro. Ada di Sumba, ada di NTT gitu. Jadi kayak wow, it's amazing, teman Bro. Kalau misalnya kita mikirin soal itu dan apa namanya, cari tahu gitu soal itu. Dan kita bakal lebih dalam ya terkait pantai ini, teman Pro 2. Wait, kita searching dulu dan kita cari kira-kira apa sih yang bisa kita dapat atau mungkin apa yang bisa kita nikmati di sana gitu, teman Pro 2. Nah, Pantai Nihi Watu ini menjadi peringkat ke-17 ya dari 100 kategori pantai terbaik di dunia dan satu-satunya pantai di Indonesia yang menjadi pantai terbaik di Asia versi CNN, teman Pro 2, di tahun 2024 ya. Mungkin udah di-upgrade. Who knows gitu kan, teman Pro 2. Dan kalau misalnya dilihat juga, teman Pro 2, tentang air laut di pantai Nihi Watu sendiri itu sangat bersih dan jernih dengan pasir putih yang halus dan cerah gitu. Lokasinya yang jauh dari keramaian nih membuat pantai ini tuh kurang terjangkau dan terjaga keasliannya gitu, teman Pro 2. Okay. Dan pantai ini termasuk private beach yang dikelola oleh Resort Nihi Watu yang merupakan sebuah resort bertaraf internasional, sehingga hanya tamu resort yang diperbolehkan mengakses pantai ini dengan tarif yang cukup tinggi per malamnya, teman Pro 2. Oh, ini berapa nih kira-kira, teman Pro 2, kalau cukup tinggi? Dan untuk masuk ke pantai Nihi Watu, teman Pro 2, pengunjung tuh perlu menyiapkan uang sebesar 15.000 ya. Tapi ini untuk pantainya doang, teman Pro 2. Jadi kayaknya tidak termasuk, teman Pro 2, dalam resortnya. Ini kayaknya beda dari resortnya deh, teman Pro 2. Alright, nah kemudian untuk kalau yang tadi 15.000 itu untuk weekday maupun weekend, teman Pro 2. Tapi perlu diingatkan kembali bahwa pantai ini tuh hanya bisa dimasuki oleh pengunjung yang sudah memesan kamar. Oh wow, yang sudah memesan kamar di Resort Nihi Watu yang memiliki harga fantastis dari belasan hingga ratusan juta, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau menikmati pantai tersebut, kamu harus sudah bermalam atau kayak udah booking dulu tuh kamarnya, teman Pro 2, atau kayak kamu udah nginep gitu kan beberapa hari, semalam paling ininya. Dan di saat kamu udah nginep baru bisa gitu untuk ke pantainya bayar 15.000 itu di weekday maupun di weekend, teman Pro 2. Ya walaupun ke pantainya 15.000 cuman 15.000, tapi harus berjuta-juta ya untuk bisa nginep gitu, teman Pro 2. But anyway, mungkin aja suatu saat nanti kita bisa gitu kan, teman Pro 2. Next song, Jim mau puterin Niscaya by Bill Indraja, sobat kamu enjoy this one.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Perdua, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause you open your book, you open your mind.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JHSB edisi Minggu 23 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Tantowi Yahya bersama Tomsel Band membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour Strings of Ecuador. Tour tersebut menyasar Republik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Informasi berikutnya, teman Pro 2 datang dari Do Kyung Soo atau Do EXO akan menyapa penggemar di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off pada November 2026 mendatang. Fan meeting tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 21 dan 22 November 2026. Pada 21 November, acara dijadwalkan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, sedangkan pelaksanaan hari kedua yaitu 22 November berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi mengenai kedatangan Do Kyung Soo tersebut diumumkan melalui akun Instagram promotor resminya @leadexperience.id pada Jumat 21 Agustus lalu. Promotor menyebut kedatangan Do Kyung Soo ke Jakarta menjadi momen yang telah lama dinantikan para penggemarnya. Fan meeting ini juga akan menjadi bagian dari rangkaian 2026-2027 concert tour bertajuk Day of Do Kyung Soo. Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari dunia sepak bola. Hull City bungkam Manchester United 2-0 laga pembuka Liga Inggris di Stadion MKM Sabtu malam 22 Agustus 2026. Hasil positif ini langsung diraih pada pertandingan perdana mereka dalam kompetisi Premier League musim 2026-2027. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Semi Ajayi pada menit ke-17 saat situasi bola mati. Kemenangan tersebut dipastikan lewat gol tambahan dari Nobel Mendy pada menit ke-38. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Swayed by Keys of Life, teman Pro 2 lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian santai siang teman Pro 2. Dalam satu jam ke depan aja akan menemani kamu dalam rangkaian Pro 2 Hit List. So buat kamu mungkin musisi favorit kamu ada yang comeback teman Pro 2, ada yang ngerilis single atau album terbarunya mereka, boleh banget langsung aja di request di 0811 3820 9090, atau bisa juga langsung aja di Facebook, Instagram, dan juga live chat aplikasi RRI Digital. Alright teman Pro 2, dan lagu berikutnya dia Aji mau putarkan. Kalau Aji sebutannya tuh untuk dia adalah King Akon teman Pro 2. Lagu Akon apa yang sonde masuk di lubung telinga atau kayak sonde enak di lubung telinga? Pasti like as always teman Pro 2, lagu-lagunya Akon ya. Dan ini lagu terbarunya Akon, judulnya adalah Ringtone teman Pro 2, yang dirilis di bulan April lalu. Dan lagu itu punya tema atau punya cerita tentang kesepian untuk selalu dihubungi dan menemani seorang yang saat sedih teman Pro 2. Wow. Buat kamu yang mungkin aja relate teman Pro 2, langsung aja putarkan This is Ringtone by Akon.

0: Pro 2. Ada fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
1: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam sejarah

pelan-pelan saja itu kan. Alright, teman Pro 2, jadi Kezi Stefani harusnya kamu tahu ya, karena dia juga salah satu kebanggaannya orang Kupang, teman Pro 2 orang NTT, jadi ya, harus tahu. Jadi Kezi Stefani, teman Pro 2, lepas dari panggung Indonesian Idol season 14, yang bisa dibilang Queen of Korea. Kezi Stefani itu merilis single barunya atau debutnya, teman Pro 2, bertajuk Pelan-Pelan Saja. Video klip ini tuh mengusung estetika modern pop R&B yang memadukan visual sinematik dengan performa koreografi yang energik, menceritakan tentang dinamika PDKT di era modern. Kezi memberikan pesan tegas tapi elegan ya, kalau perasaan yang nyata itu sonde perlu terburu-buru, dan cinta yang bertahan lama itu butuh waktu serta ketulusan, teman berdua. Ini tiba-tiba kayak mengaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, teman berdua. Bukan beta ya, lu. Langsung saja teman Pro 2 aja, putarkan langsung the next song. Kita move on dulu ke Pelan-Pelan Saja dari Kezi. Ada Kecintaan dengan dari Rizwan Fadilah.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.
3: Santai siang, hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Say.
3: No.
2: Say.
3: Hey.

0: Sorry.
1: No. 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Tadi baru aja kamu dengarkan new entry-nya dari Mac Miller featuring sama T Dolla Sign, teman Pro 2, dengan Cinderella. Dan teman Pro 2 aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Setelah ini akan ada Ratriana Dewi yang akan nemenin kamu di santai siang sampai dengan sore nanti. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap

0: kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakek yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi di Santai Siang ya, tapi kali ini sama Ratri karena Aji udah pulang. Ya, kita akan seru-seruan bareng lah ya, kayak Aji tadi sampai di sore ceria nanti. Dan Ratri juga udah siapin lagu-lagu dan informasi terupdate untuk kamu tentunya. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas. Ini Ratri mau puterin satu lagu dari Mondo Gascaro dengan April. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman terbaik kamu masih di Santai Siang sama Ratri di sini, dan jam-jam segini adalah jam-jam rawan untuk makan siang ya teman produser. Dan dari tadi sebenarnya Ratri juga lagi bingung banget ini mau makan siang apa, karena pilihannya banyak banget. Apakah ada yang bisa bantu Ratri enaknya makan siang apa sih hari ini ya? Boleh langsung aja spill makan siang kamu di 0811 3820 9090, dan mau request juga boleh banget ya, atau mau kirim-kirim salam juga gak apa-apa. Dan Ratri punya satu lagu dari JKT48 dengan Fortune Cookie, In Love.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
3: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
2: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
3: Kenapa begitu?
2: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir.
4: Santai siang, hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tomelo 8, Oi Bobo Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Menyapa ruang UMKM dan kuliner untuk episode siang ini akan menemani kamu semua selama 60 menit ke depan. Jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran seperti apa ya sosok profil pelaku usaha yang ada di kota Kupang, yang akan kita tanya-tanya mengenai usaha mereka, langsung aja merapat saat ini juga karena di line telepon Angel sudah tersambung siang hari ini teman Pro 2 bersama dengan salah satu anak muda Kota Kupang yang merupakan pelaku usaha dari Go Dim Sum Kupang. Di line telepon kita sudah tersambung bersama dengan Ci Kalirin Kinata. Langsung aja kita sapa dulu. Selamat siang.
2: Selamat siang semua.
1: Selamat siang Ci Kalirin. Ini panggilannya apa ya kalau kita boleh tahu?
2: Kan nama aku Clayrin, dan jadi panggilnya
1: Clay. Clay, oke, okay. Cik Clay, selamat ya. Siang, apa kabar?
2: Hai, baik, Kak.
1: Baik, puji Tuhan, baik ya. Cik Clay, mungkin boleh dong menyapa pendengar kita saat ini dengan sebutan teman Pro 2.
2: Halo semua-semua teman Pro 2.
1: Salam kenal juga Ci Clay. Terima kasih loh untuk kebersamaannya siang ini, udah mau kita ganggu waktunya di Pro 2 Kupang.
2: Gak ganggu ya.
1: Oke deh. Ci Clay yang merupakan owner dari Go Dim Sum Kupang, kalau mau dibilang ini juga merupakan salah satu jajanan yang memang disukai oleh semua masyarakat ya, apalagi yang ada di Kota Kupang sendiri ya Ci ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Betul banget. Nah, jadi untuk teman Pro 2 juga, karena kita udah tersambung, kamu juga bisa langsung tanya-tanya melalui line WhatsApp kita 0811-3820-9090. Apa kabar nih untuk usahanya, Ci?
2: Ya, baik-baik saja sih. Tapi akhir-akhir ini ya, Kupang ini musimnya bahaya-bahaya.
1: Bahayanya kenapa? Jadi,
2: kan musimnya memang musimnya makan dimsum kan.
1: Pas ya.
2: Daripada gini orang pun nggak mau keluar. Tambah kalau GrabFood juga. Tapi untung-untungnya sih GrabFood ya. Gimana pun aku bisa angkat jempol ya untuk driver-driver ini Grab ini semua juga kayak semangat. Walaupun hujan badai mereka tetap ini ready untuk mengantarkan pesanan-pesanan kita kan. Jadi terbantu. Memang agak tergoyang kan pas dia hujan gini kan, orang otomatis mager ya untuk keluar rumah, atau ada juga yang takut bahkan kayak untuk keluar rumah gitu. Jadi ya jalan sih di GrabFood. Jadi masih oke lah.
1: Oke. Siap deh. Iya, ini kalau mau dibilang kalau dimsum ini juga yang dicari-cari, karena kalau bicara soal makanan khas Chinese ya, itu selalu kalau kita dapatnya sih dari hotel. Nah, di mana kalau untuk beberapa masyarakat, aduh kalau makan dimsum ya dan lain sebagainya, apakah harus ke hotel baru, mahal lagi dan lain sebagainya. Tapi dengan kehadiran dimsum ini juga bisa memberikan warna baru untuk jajanan atau panganan yang ada di Kota Kupang sendiri ya Ci ya.
2: Benar-benar, Kak.
1: Okay. Dan Angel masih ingat ini, kalau Angel sendiri udah pernah dong merasakan kelezatan dari dimsum itu ketika buka booth di Lippo Plaza. Apakah benar, Ci?
2: Oh iya, benar.
1: Benar ya?
2: Ya, iya Kak.
1: Bener banget. Jadi waktu itu kayaknya sekalian juga promo usaha dan ada promo-promo harga menarik ya kalau nggak salah gitu. Iya. Nah, teman Pro 2, kita tanya-tanya, kita kulik-kulik dulu ya mengenai profil dari Godimsam Kupang ini, di mana kalau mau dibilang Godimsam hadir belum lama ya, tahun ini juga ya, Ci ya?
2: Enggak. Aku dari Desember 2021.
1: Desember 2021 di Kota Kupang.
2: Iya.
1: Luar biasa. Boleh boleh menceritakan dulu usahanya ini sudah dari 2021 berdagang dimsum ya sampai saat ini, rahasianya, kuncinya apa sih supaya bisa awet usahanya, Ci?
2: Pertama sih gini ya, namanya usaha pasti kalau merangkak pertama pasti ada, namanya usaha ada jatuh bangunnya, orang bilang yang nah di mana itu kayak kalau dari saya sendiri sih aku menekankan diri sendiri ya, kalau misalnya sepi ya jangan kayak jatuh gitu, maksudnya kayak putus asa gitu. Kalau misalnya di saat sepi ya kita carilah hal-hal yang membuat kita punya usaha itu dipromokan kayak di ini kayak di itu kayak, kan banyak ya kalau misalnya untuk makanan apalagi kan bisa dibuat misalnya beli paket ini nanti gratis ini contohnya ya, contohnya habis itu katanya aku bikin paketan isi 12 itu harganya cuma segini, sedangkan kalau kalian beli porsian ini sampai isi 12 misalnya harganya 60.000 misalnya, tapi aku buatnya paketannya itu jadinya cuma 50.000 contohnya gitu. Ya buat semenarik mungkin lah gitu kalau bagi aku ya. Anak muda yang ya bisa dibilang aku juga nggak ada ya belajar dari siapapun.
1: Oke. Ini asal mulanya, Ci, boleh tahu Ci Clay sendiri kenapa dimsum? Kenapa nggak lain gitu? Karena kalau mau dibilang kuliner itu kan banyak dan luas. Tapi kenapa jeli banget akhirnya memutuskan untuk membuka usaha kuliner Go Dimsum ini? Apalagi makanan khas ini gitu.
2: Dulunya sih karena aku sendiri ya, cari dimsum di Kupang itu susah kali.
1: Iya ya.
2: Sama karena itu. Jadi aku sendiri kan orang Medan kan, aku dari Medan, lahirnya dari Medan. Jadi aku datang ke Kupang itu baru masuk 5 tahun. Jadi di saat aku datang ke Kupang yang sebelumnya di Medan itu memakan apapun ada. Saya kan datang ke Kupang, apa ya, aku gak bisa makan gitu loh. Gak ada yang cocok gitu, apalagi di saat 2021. Kalau sekarang okay. Aku merasa sekarang sih mau makan apapun udah lumayan ada ya. Udah banyak yang buka, pendatang, apa dan lain-lainnya. Dan pas 2021 itu kayak aku cari dimsum aja pun susah banget gitu. Ada, memang ada. Tapi ya itu, ya di hotel.
1: Iya, menjadi hotel makanan yang
2: harga yang lumayan.
1: Betul, harganya lumayan. Dan kalau mau dibilang juga, Ci, ini ya beberapa tempat aja gitu ya, merupakan sesuatu yang lux banget, mewah banget makanannya.
2: Ya benar. Baru kalau apa ya, pandangan orang itu kan kayak bahkan ada yang takutkan ya gitu. Bagi aku ya, untuk para kayak usaha, aku usaha itu aku mikirnya gini, aku mikirnya di bagian kayak misalnya ya kalau dengan porsian kayak misalnya siswa-siswi, misalnya anak-anak sekolah, kalau suruh mereka makan di hotel dengan uang jajan yang mama kasih itu kan nggak mungkin sebanyak itu kan gitu. Nah, kan nggak mungkin kan demi makan mereka mau makan di dimsum mereka ke hotel gitu. Jadi aku pikirannya nggak, atau aku buat sendiri ya. Pertama pertanyaan rangkaknya aku itu dari aku buat sendiri, aku makan sendiri, makan sendiri, taruhlah di story gitu kan. Teman-temanku yang di Kupang sini bilang, mintaklah gitu-gitu. Ya udah, ada satu hari lagi kumpul-kumpul tuh, ya udah aku buat, aku kasih gitu. Itu bukan jual beli, tapi lebih ke kasih mereka, makanlah kita rame-rame. Dari situ mereka idein, kok kamu nggak jual aja sih gitu. Dari situ sih. Kalau kamu nggak jual aja sih, ya udah, aku dari situ mengambil keputusan sudahlah aku jual, tapi dengan iseng-iseng, lebih ke iseng-iseng ya. Kayak jualnya itu pertama pun masih untuk circle-nya kayak pertemanan di sekolah-sekolah gitu, anak sekolah, teman-teman sekolahku yang beli. Nah dari situ itu aku cuman fokus untuk online. Mm-hmm. Jadi selama 2 tahun ya, bisa dibilang 2 tahun itu aku cuman fokusnya online. Aku enggak kayak buka untuk bisa makan di tempat gitu, enggak. Mm-hmm. Jadi selama 2 tahun itu aku cuman fokusnya di online, di GrabFood itu aja sih.
1: Iya.
2: Online taruh di Instagram, baru taruh di GrabFood juga gitu.
1: Nah, keren banget. Kalau Ci sendiri kenapa harus menamakan namanya Go Dimsum? Apakah memang ini ada filosofisnya sendiri untuk namanya, atau mungkin harapan-harapan supaya go international, go nasional gitu? Gimana nih?
2: Gak sampai internasional ya, ini wih, keren banget nih.
1: Iya dong.
2: Lebih ke, aku kan apa ya pakai go di misal. Karena go itu kayak start gitu bagi aku kan. Kayak ready start go gitu kan. Jadi aku merasa kayak ini saatnya aku go gitu loh. Mulai, memulai sesuatu. Jadi kayak pas aku buka dimsum pertama kali 2021, itu kan masa-masa aku masih sekolah, SMA. Nah, jadi aku merasa kayak oh, sesuatu yang aku harus start begitu, start and go gitu. Jadi aku pakai nama go gitu. Aku juga nggak ada ya kalau filosofi itu nggak ada.
1: Nggak ada sama sekali ya.
2: Cuman kayak tulis. Oh, jadi aku mikir kan, masa namaku apa ya gitu, mikir. Tiba-tiba kepikiran aja kayak start gitu. Aku start dari SMA gitu kan. Jadi start itu kayak ada sambungan sama go kan, really start go gitu. Terus go dimsum, jadi mikir-mikir go dimsum bagus juga ya gitu. Aku kasih go dimsum, itu logonya aku itu kan aku gambar sendiri. Yang pokoknya aku ada logo sendiri kan, go dimsum itu aku gambar sendiri, kan aku suka gambar gitu kan, jadi gambar-gambar sendiri, muka-muka gitu dimsumnya. Nah itu pegangannya aku pakai itu, pegangan bendera go.
1: Betul banget itu. Warna merah ya. Nah iya. Ini kalau kita bicara soal dari tahun 2021 hingga saat ini, dari yang awalnya Cikle ini hanya pengen ya udah deh orang online aja, tapi sekarang apakah ada tokonya sendiri, ada kayak tempat ada makan gitu? Kalau boleh tahu di mana, jam operasionalnya, melayani dari jam berapa sampai jam berapa aja, Ci?
2: Itu aku sekarang sih masih gabungannya sama orang tua saya sendiri, kan ada buka rumah makan di saya posisinya di Ambil City depan Hotel Susia, kan ada pom bensin itu kan. Nah, pom bensin itu sampingnya ada Ruko Friendship, di dalam Ruko Friendship itu. Jadi di depan Hotel Susia, nanti titiknya soal kalau orang tanya aku selalu ku jelaskan kayak gini sih, misalnya di depan Hotel Susia nanti ada pom bensin, masuk aja di bagian kanan pom bensin itu ada Ruko Friendship, ruko-ruko kayak gitu, itu masuk aja di bagian kanannya. Kan rukonya ada kiri kanan, aku di bagian kanan nanti. Nah itu gabungan saya sama Mi Pangsit Medan.
1: Iya, ini yang baru ya.
2: Kalian sama dimsum.
1: Betul banget, pas banget nih. Aduh, cuaca seperti ini kayaknya boleh juga nih ya kita pesan go dimsum untuk makan siang ya, Ci ya.
2: Benar-benar
1: ya. Kalau kita bicara soal go dimsum itu sendiri, berarti kita juga harus bicara soal menu-menu yang ada di dalamnya. Karena kalau mau dibilang menu variannya lumayan banyak nih ya, Ci.
2: Ya, lumayan sih.
1: Ada dimsum ayam, ada crab, mercon. Yang paling kesukaan Angel adalah mercon karena pedisnya nampol ya.
2: Iya, kalau orang yang suka pedis itu kayaknya kebanyakan langsung mercon. Langsung pilih yang itu. Bahkan ada yang satu grup kan ya, orang-orang kantoran gitu, mereka malahan pakai mercon itu dibuat main-main.
1: Iya, betul.

0: itu lumpia nori. Lumpia nori itu dia punya kulit itu kulit ini kulit tahu gitu. Jadi memang lumpia nori itu lebih favoritnya ke goreng ya, jadi crispy enak gitu kalau lumpia nori. Nah ada lagi yang rumput laut itu dia lebih cocoknya pakai mentai, jadi makanya aku sekarang itu udah dibuatnya rumput laut langsung mentai. Jadi kayak orang makan tuh aku kan pertamanya ya pasti orang harus makan satu kali taruh di mulut harus rasa enak ya kan gitu. Jadi kayak aku bikin varian sendiri yaitu rumput lautnya aku udah taruhin mentai duluan, jadi kayak orang langsung nampak enaknya gitu, dapet enaknya langsung gitu. Habis itu pangsit goreng itu pangsit goreng sih aku lebih fokus untuk kayak mie pangsit ya, kadang-kadang ada yang mau ini pangsit gitu kayak di, tapi ada juga orang makan dimsum pangsit goreng itu sih. Kalau yang gyoza itu ya kulitnya kulit sama kayak kulit pangsit, kulit ini dimsum gitu, sama aja cuman beda warnanya. Kalau ceker, ceker itu cekernya yang merah gitu, yang varian dimsum yang ceker merah, bukan pedes, tapi dia bukan lebih ke pedesnya, tapi lebih ke manis-manis Cina ya, kalau dibilang makanan khas Cina.
1: Iya.
0: Jadi kalau hakau tuh lebih ke full udang ya, di dalamnya full udang. Habis itu untuk bagian kulit depannya itu yang lebih ke jelly gitu.
1: Jadi lembutnya
0: agak beda.
1: Ini jadi, kita langsung.
0: Ya kalau tapi untuk saat ini aku kadang-kadangnya nggak gitu ready checker sih, soalnya gimana ya untuk di Kupang itu kalau ceker yang ini itu lebih masih kurang ya bagi aku. Jadi aku otomatis agak aku fokusin apa yang sering putar cepat, jadi otomatis kasih customer juga fresh kan ya. Aku juga nggak suka kasih mereka yang misalnya kayak kasih customer aku sendiri itu kayak yang udah lewat hari atau apa gitu. Enggak, aku selalu kalau memang udah jarang orang order, aku lebih memilih ya udah aku close dulu, tahan dulu, nggak usah dulu ini yang varian ini misalnya gitu. Nah kalau masalah tentang ini paketan, aku juga ada paketan ya kan. Itu paket 12 dimsum itu dia isi 4 ayam, 4 mercon itu kan yang orang bestseller ya, bisa dibilang bestsellernya yang pertama dimsum itu. Jadi aku buatin jadi satu paket isi 12 itu hanya di harga 55.000 udah dapat isi 12, udah dapat di ini sambalnya 2. Itu tinggal makan enak.
1: Ini ngiler banget loh Cikle. Soalnya pilihannya banyak, variannya banyak. Jadi membuat kita juga oke langsung bisa memilih, atau ya ada juga orang yang bingung ya, ini mau pilih apa, kayak mau borong semua gitu.
0: Jadi ada juga aku pilihannya paketannya milih 3 gitu. Jadi milih 3 dari varian. Misalnya orang kan gak mau ya, kalau misalnya mau ayam krep mercon aja gak mau, misalnya dia mau beli kayak ayam lumpia nori, rumput laut, itu juga bisa dibikin jadi paket. Jadi kalau beli 3 ini aku jadiin paket aja 60.000 itu udah dapet 3 itu, terserah kalian mau milih mana gitu. Nah untuk itu, untuk paket yang pilih 3. Ada juga orang yang dimsum ayam krep merconnya ini kan kalau ayam itu isi 4 ya, jadi kalau ada juga yang milihnya kayak mau ayam 2 biji sama merconnya 2 biji. Dulunya aku gak buat paketan begitu, tapi karena customer banyak yang milih kayak gitu, jadi dari situ aku buatlah satu paket yang kayak orang mau milih. Misalnya cuman satu orang nih yang mau makan, gak mungkin kan dia makan 12 itu kenyang banget loh. Kadangnya aku sendiri kalau makan 4 biji aja pun aku udah kenyang. Aku udah kayak, wih udah mesti udah cukup lah untuk di perut gitu. Nah makanya itu kalau satu orang itu maunya kayak varian kan, gak mau ayam 4 biji. Jadi aku hadirin lagi dimsum ayamnya ada sampan sama mercon, jadi makanya ada paketan 4 biji itu. Ini bisa ayam mercon atau ayam krep atau mercon apa gitu, terserah gitu. Ya itu aja sih kalau paketan-paketan, belum ada lagi yang aku fokusin sih, masih yang isi 12

0: pilih 3 sama isi 4 biji yang boleh pilihan gitu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Ciklin
0: dan
1: sendiri?
0: Ini aku mm-hmm.
1: Gimana?
0: Ini karena kemarin, bukan kemarin sih, tapi lebih ke banyak ya yang minta-minta ini varian sambelnya. Kalau selama ini kan aku pakai sambelnya sambel saus gitu kan.
1: Iya.
0: Memang ada pakai bubuk cabe. Jadi tapi banyak kan juga orang milih chili oil gitu. Kayak, "Kak, kenapa enggak ada chili oil gitu?" Jadi mungkin dalam beberapa hari ini udah ready chili oil.
1: Ada
0: varian tambah chili oil atau mau milih sambelnya. Misalnya masih mau milih saus aja atau mau chili oil boleh, terserah. Hmm. Tapi mau tambah chili oil lagi juga boleh gitu.
1: Oke. Okay. Ini semuanya pilihan ya. Mau yang mana tinggal dikasih tahu aja.
0: Dari customer. Hmm. Boleh aja. Hmm.
1: Oke. Okay. Cik, kalau bicara soal bahan-bahannya, apakah semua ini fresh dibuat? Dan sistem ordernya seperti apa? Kayak ada yang order baru dibuat atau mungkin kayak udah setengah jadi bahannya. Jadi kalau misalnya kayak Angel pengen ayam, ya udah nanti dimasukkan ayam gitu, baru deh dimasak, dikukus atau seperti apa nih, Ciklay?
0: Kalau sistem dimsum saya sendiri sih, aku buatnya itu lebih ke bisa di frozen kan ya, karena aku juga nggak setiap hari itu ready fresh yang langsung hari ini jadi langsung jual hari ini gitu, enggak. Mm-hmm. Aku buatnya tuh lebih ke 2-3 hari, tergantung ya habisnya kapan. Tapi 2-3 hari itu aku udah kayak misalnya stok selama 2-3 hari itu aku buatnya berapa biji ini, berapa biji ya biasanya, 300-400 biji. Nah itu untuk 2 hari, 3 hari misalnya. Itu per varian ya. Jadi lebih ke bisa taruh di kulkas. Jadi kalau misalnya orang order, misalnya GrabFood masuk ke, orang datang beli, itu aku dimsumnya itu posisinya setengah mateng gitu, setengah masak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dari orang pesannya misalnya dimsum ayam, baru aku kukus lagi, baru aku kukus. Jadi nggak ready yang kayak udah dikukus tinggal dicomot-comot langsung kasih. Mm-hmm. Nggak ready cepat. Tetap disajikan dengan aku panasin yang benar-benar panas, benar-benar kembang, baru aku kasih di customer gitu. Karena aku sendiri host ya, untuk kayak tetap dikukusin selama customer mau ambil, baru aku tinggal comot-comot tinggal kasih gitu. Aku rasanya itu beda loh gitu. Aku sendiri ya, udah tes sendiri gitu kayak, oh ternyata kalau ready yang lebih ke orang pesan misalnya ayam crab merchant, aku kukus baru kasih, kan kukus juga nggak selama itu sih, cuman 5 menit sampai 10 menit udah bisa, tergantung panasnya lagi, panci lah kalau memang lagi panas banget, itu 5 menit udah bisa dikasihkan ke customer gitu. Jadi kalau misalnya gue dimsum itu, cara jualnya gue dimsum itu selalu lebih ke harus mesti tunggu sih ya, kalau misalnya dibilang harus mesti tunggu, nggak bisa langsung aku kasih secara langsung itu enggak sih. Jadi kalau misalnya dibilang cara menyajikan kasih customer sih, selalu aku proses kukus dulu baru aku kasih. Jadi nggak secara customer mau ayam langsung aku ambil langsung kasih, nggak cepat gitu. Jadi harus mesti tunggu sih 5 menit sampai 10 menit gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau cara Ciklay sendiri untuk memastikan produknya ini, kualitas produknya tetap konsisten, tetap apa ya, baik gitu, seperti apa sih?
0: Kalau aku sendiri sih pernah ya orang tanya, "Cek, ini boleh nggak aku simpanin gitu besok baru aku kukus?" Emang aku saranin bisa, tapi ya untuk rasanya ya otomatis akan beda ya, namanya sudah dikukus dan dikukus lagi gitu kan, kayak dia bagian bawahnya itu akan kayak semi basah gitu kan ya, kayak dia kulit, bahkan kadangnya kulitnya dia jadinya mengelupas gitu-gitu. Jadi ya kalau misalnya disarankan sih, aku selalu sarankan ya kalau mau langsung masak langsung makan gitu. Tapi kalau untuk bawa-bawa pulang, kalau untuk besok bisa makan sih, bisa, semua bisa, tapi ya untuk kadar enaknya itu pasti agak berkurang. Namanya makanan yang kalau udah tidak terlalu fresh ya pasti gitu. Nah kalau ada juga, aku kan ada varian frozen. Aku ada varian frozen. Jadi kalau misalnya orang mau, ada banyak customer saya itu dari Keva, dari Rote, Asambua, itu mau kembali lagi ke Asambua, mereka tinggal ke aku, belinya itu yang frozen, yang belum dikukus gitu. Dan otomatis dari situ aku taruhin di kotak, kadangnya ada yang aku vakum. Tergantung sih, customer butuh divakumin, aku vakumin. Tapi kalau nggak perlu divakumin, aku taruh di kotak gitu. Nah, itu nanti sampai rumahnya mereka, tinggal taruh di kulkas kalau belum makan. Itu masih oke, masih nggak ada kadar kurang-kurang enaknya, itu tidak ada sama sekali. Karena itu memang disarankan boleh kok itu ditaruh di kulkas. Tapi kalau udah dikukus, baru taruh di kulkas, baru dikukus lagi, itu kadar enaknya akan kurang gitu. Bagi aku sendiri, aku pernah kayak sendiri kan. Jadi kadangnya kalau orang tanya, customer ada juga yang tanya, "Cek, boleh gak ini bawa pulang baru aku kukus lagi makan gitu?" Aku bilang boleh, tapi ya ya pasti ada kurangnya enaknya gitu.
1: Nah, Cik sendiri,
0: untuk itu sih kalau
1: kalau boleh tahu, ini varian yang paling-paling menjadi primadona apa sih, yang paling hot request gitu dari para konsumen?
0: Kalau misalnya best sellernya kami itu selalu dimsum ayam ya, mungkin gimana ya, standarnya dimsum ya, kalau aku bilangnya itu kayak standarnya dimsum itu kan lebih ke dimsum ayam duluan, baru ada varian-varian lainnya. Jadi kalau best sellernya saya sendiri sih dimsum ayam, itu sih dimsum ayam. Kalau yang goreng-goreng itu lumpia nori, jadi kalau orang varian goreng itu lumpia nori, goreng, enak.
1: Sedap
0: dua itu kalau di best seller kan itu. Ya kalau pedes ya, yang mercon itu sesuai orang. Kalau yang orang yang suka pedes itu otomatis mereka milihnya mercon, karena isi dalam mercon itu sama kayak dimsum ayam, cuman bedanya aku tambahin cabai rawit. Habis itu, oh iya, aku lupa, hampir lupa. Jadi paketan-paketan ini, aku ada juga paketan ulang tahun. Itu isi 20 biji. Itu untuk kayak ulang tahun, untuk ulang tahun. Jadi itu udah sama topper birthday-nya itu, happy birthday itu, sama lilin udah dapat semua. Itu di harga 110.000, itu isi 20 biji. Udah sama lilin, udah sama toppernya. Itu ada paketan ulang tahun.
1: Wow, ini memang di request sendiri sama konsumen, atau memang ini idenya dari Cikley sendiri gini? Jadi kayak, oh ya, ada juga yang ulang tahun gitu, jadi ya udah deh panggil paketnya aja, dibuat khusus.
0: Pertamanya sih dari dulu ya, aku pernah mau planning untuk bikin ulang tahun gitu, tapi untuk bahan-bahan ya tempat-tempatnya atau segala macamnya itu di Kupang itu masih kurang ya. Dulu 2022 gitu aku udah planning, itu masih kurang untuk bahan-bahan ini, tempat-tempatnya. Dan kebetulan sekarang, untuk sekarang itu ya toko plastik juga udah lumayan banyak ya di Kupang. Jadi kayak untuk bahan-bahan plastik toko kotak-kotaknya gitu udah lumayan banyak. Dari situ ada pernah satu customer yang udah paling sering belik lah gitu kan, bisa dibilang udah sering belik gitu, bilang, "Cek, kenapa nggak buatin yang birthday gitu?" Aku bilang, "Baik, saya aku punya planning, cuman selama ini kotaknya itu yang susah cari." Kebetulan karena dia tanya, ya udah aku cari lah di kotak-kotak ini, toko-toko plastik ada. Dari situ aku udah aku buatinnya itu pertamanya customer untuk customer itu udah buat. Jadi aku foto produk, habis itu aku post, ternyata banyak juga yang minat gitu loh. Jadi sekarang untuk birthday itu aku selalu ready yang 20 biji. Aku akan selalu ready, jadi aku taruh di GrabFood sih, jadi mana tahu ya mendadak hari ini, karena kan kek kalau di Kupang sekarang udah lumayan banyak yang ready ya, kalau dulu kan mesti harus PO-PO-an gitu-gitu. Nah kan bisa juga ya kalau orang bosen yang di kek gitu, di kue, ada juga yang pakai dimsum gitu. Ya itu aku ready kok setiap hari untuk yang kayak birthday gitu. Ada varian-variannya. varian yang besar, kecil, isi 30 juga ada. Itu bentuknya kayak tingkat cake gitu.
1: Ini ada yang kayak small, medium, large juga ya? Iya.
0: Ya, yang small itu lebih ke yang paket 12 tadi. Yang paket 12 yang isi 4 ayam crepe itu. Aku juga ada sediain kalau misalnya orang mau jadiin birthday, aku kasih langsung ada lilin sama topper birthday-nya langsung. Jadi itu yang small, yang medium itu isi 20, yang large itu isi 30. Jadi itu yang large itu dia tingkatan, seperti bentuknya udah sama persis seperti cake gitu. Tapi dimsum ternyata.
1: Wah, sedap. Tapi kalau bicara soal permintaan dari konsumen ya, Ci, kita juga pengen tahu apakah memang ada momen-momen atau high season gitu yang mana Ci juga kewalahan untuk menangani pemesanan dari para konsumen yang ada di Kota Kupang atau mungkin juga luar kota. Seperti musim apa aja sih? Musim hujan, Natal kemarin, kemudian juga Imlek, atau mungkin ada musim-musim tertentu nih yang memang pemesanannya, permintaannya tuh banyak gitu?
0: Iya. Kalau untuk pernah ya, sama untuk baru-baru ini ya, aku rasain itu bulan 12 kemarin ini lumayan ya di Natal, karena aku sendiri ada buat hampers Natal, jadi lumayan yang order untuk, karena kan order satu konsumen, misalnya customer satu itu bukan untuk kirim untuk satu orang, kebanyakan orang kirim, kas kalian kirim kasih ini, jadi mereka listkan nama-namanya dan suruh bantu kirim, itu aku terima aja sih, bantu kirim, bantu ini, okay lah. Tapi ya, kalau dibilang kewalahan enggak lah ya, kalau misalnya kayak aku sendiri malahan senang ya. Kalau misalnya disuruh buat paket-paketan banyak-banyak gitu, aku sendiri sukanya art gitu loh, kayak buat-buat segala sesuatu aneh-aneh gitu. Nah, dari situlah aku buat hampers Natal itu. Jadi aku sekarang sih untuk hampers Natal, hampers Imlek, hampers yang untuk Ramadan sekarang itu juga ada. Aku selalu akan ready. Jadi kalau orang tanya, selalu aku bilang ada. Itu hampersnya itu dengan cara kayak seperti paket 12 kita, cuman bedanya di kotak. Jadi kotaknya aku udah otomatis pakai yang, misalnya yang kemarin Natal aku bilang, aku ada pakai kotak yang udah tulisannya Selamat Natal gitu-gitu. Jadi otomatis souvenirnya udah ada. Jadi beda ya, bukannya kayak sebelumnya kan cuman kotak biasa, yang Mika biasa. Kalau yang untuk hampers aku sendiri udah sediain yang misalnya tulisan Selamat Natal, kalau yang kemarin Imlek, tahun baru Imlek gitu. Kalau yang kemarin ini juga ada, tapi belum aku posting aja. Sebenarnya ada, jadi banyak.
1: Kalau bicara soal profit dari awal ya, dari awal hingga sekarang, menurut Ciklay sendiri menguntungkan nggak sih kalau kita juga membuka usaha kuliner, apalagi dimsum ini? Seperti apa sih, mungkin Ciklay juga belum menjelaskan ya di awal, kan memang tadi juga sempat okay, dimsum ini hanya dijual teman, tapi setelah itu akhirnya karena memang juga masyarakat suka dengan varian baru, kuliner baru, jadi mereka juga mencoba, wah ada kuliner dimsum ini. Tapi kalau dari Ciklay sendiri untuk memang betul-betul niat menjual kepada masyarakat, apakah memang juga dilakukan survei gitu, jadi kayak menentukan target marketnya siapa aja gitu, Ci, atau kayak gimana sih?
0: Okay. Yang pertamanya saya kan itu masih lingkungan berteman-temanan kan?
1: Iya.
0: Dari sana saya kan masukinnya terbantu, sangat terbantu sih untuk UMKM di luar sana yang kayak misalnya mau memulai online ya, bisa permasarannya itu di Instagram, Facebook. Selain itu dua bisa aja juga ini pakai GrabFood. Soalnya GrabFood belum nggak mesti harus kayak ada outletnya gitu. Misalnya outletnya di dalam rumah mereka juga terima. Itu yang membuat aku itu suka kalau memakai GrabFood ya. Misalnya kayak kalau misalnya kita pakai GrabFood memang kena 20% sih gitu. Tapi ya, itu kan bisa dinaikin sendiri harganya. Memang di harga GrabFood itu tidak sama harga outlet biasanya. Karena mesti harus kasih naik pajak ya. Nah, dari situ kalau saran saya untuk UMKM-UMKM di luar sana, kalau yang merasa susah ya, pasti ada ya, karena aku sendiri juga pernah alamin ya, susahnya merangkak dari awal gitu. Itu akan terbantu sih kalau di GrabFood. Soalnya kan GrabFood itu bukan bukan hanya bisa merangkul orang-orang yang misalnya di Instagram, aku cuma boleh bisa merangkulnya orang yang follow saya kan, gitu. Kalau yang searching-searching saya itu kan tergantung kita gimana cara promosinya gitu. Ya kalau yang benar-benar akan lihat update-nya saya itu otomatis orang yang mengikuti saya gitu, yang follow saya gitu. Nah kalau di GrabFood itu bisa untuk seluruh gitu, semua. Kalau orang buka GrabFood, misalnya pengennya nasi goreng, pasti tulis aja nasi goreng, otomatis semua keluar gitu. Tinggal kita milih semua yang mana. Nah dimsum juga otomatis kalau aku tulis dimsum, keluar punya saya, ada juga yang lain gitu. Nah itu kan sesuai customer ya, mau milih yang mana, yang toko yang mana mereka mau pilih gitu. Ya kalau misalnya tadi pertanyaan kakak,
1: apakah melakukan survei dulu, terus profitnya sejauh ini seperti apa?
0: Ya kalau misalnya survei, aku sendiri karena dari anak-anak muda, habis itu ngomong-ngomong, baru dimsum itu kan bukan kalangan makan dimsum itu kan nggak hanya anak muda, bahkan anak kecil juga ada yang suka ya, anak kecil, orang tua, bahkan yang udah usia di atas misalnya 50 tahun, nenek-nenek, kakek-kakek juga makan gitu ya. Untungnya saya sendiri milih dimsum itu karena tidak ada khusus kalangan ini. Misalnya kalau misalnya minuman kan nggak, kadang-kadang orang-orang tua nggak mungkin minum es ya gitu. Nah kalau misalnya dimsum itu semua sih sesuai seleranya mereka, misalnya kayak orang tua ada yang suka, ada anak muda, anak ini, anak-anak bahkan juga ada yang suka. Untuk jadi kalau misalnya untuk profit-profitnya ya lumayan ya kalau misalnya karena aku sebelumnya bukan jual hanya dimsum, jadi saya sendiri juga ada jual minuman boba gitu sebelumnya, jadi merangkaknya saya juga ya lumayan jatuh bangun ya, nggak selancar yang kayak aku jual dimsum berarti sudah langsung jalan sampai sekarang. Ya ada jatuhnya, ada bangunnya, ada jatuhnya juga. Nah itulah di situ aku survei sendiri. Oh ternyata dimsum lebih bisa diminatin orang. Kalau misalnya minuman, minuman itu kan ada musimnya. Memang boleh, nggak ada larangan kita nggak boleh jual minuman. Ada musimnya ya. Kalau saya sendiri kalau disuruh milih minuman atau dimsum, saya sendiri lebih milihnya dimsum.
1: Makan untuk, ya.
0: Karena kan saya udah alamin ya, udah alamin gitu. Saya pilih dimsum ya karena itu, karena sendiri memikirkan nggak ada sih musim-musimnya, kayak musim panas musim dingin selalu orang makan gitu. Nggak pernah kayak musim panas aku sepi, musim dingin aku sepi, enggak sih. Kalau musim dingin ada juga yang makan, tapi ya kalau untuk yang kemarin ya badai-badai gitu orang sendiri otomatis rumah untuk makan. Karena ya terpengaruh ya pas kemarin hujan-hujan badai gitu ya, saya sendiri juga nggak keluar rumah karena takut juga untuk keluar rumah. Ya kalau itu sih kalau untuk cerita-cerita sosok UMKM.
1: Nah, Cikleh, kita akan rehat dulu ya. Setelah itu kita bakal balik lagi. Karena ini masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan usaha dari Godimsum sendiri. Gimana? Boleh ya?
0: Boleh, Kak.
1: Oke deh, kalau gitu stay tune terus hanya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Nora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
2: Mor, isin kayak kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
3: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram at RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu
8: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kamu masih dalam ruang UMKM. Bagaimana RRI Kupang juga, khususnya Pro 2, mendukung para pelaku usaha yang ada di Kota Kupang, dijalankan oleh anak muda. Kita masih tersambung bersama dengan owner dari Go Dim Sum Kupang. Di line telepon kita masih ada Cikle Kienete yang tadi udah banyak banget ya menceritakan soal perjalanan dan produksi serta bagaimana masyarakat Kota Kupang ini juga mempunyai apa ya harapan tertentu untuk Go Dim Sum. Iya ya Ci ya.
10: Benar-benar.
9: Tapi kalau sekarang apa sih harapannya Ci untuk ke depan? Kayak udah memikirkan belum sih Ci 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan Go Dim Sum ini bakal lebih besar lagi atau akan melakukan ekspansi atau seperti apa? Udah punya pikiran gak sih?
10: Amin ya. Bisa besar. Kalau saya sendiri sih untuk ke depannya ya pasti punya impian untuk besar, tapi untuk merangkak ya, tidak segampang itu gitu kan. Ya, untuk sekarang sih kalau saya sendiri, saya suka ikut-ikut event-event bazar-bazar gitu, bazar-bazar gitu kan, untuk kayak mempertinggikan nama, kayak lebih banyak yang kenal kan. Kalau bisa ikut bazar kan pas itu kalangan yang datang itu kan siapapun boleh datang, jadi siapapun bisa mengenal kami karena kayak nggak semua orang itu kenalnya dari sosmed. Kalau saya sendiri, kalau untuk promosi lebih kebanyakan sosmed kan, untuk kayak untuk promosi dimsumnya. Jadi saya sendiri hari ini saya hadir di bazar di Ramayana.
9: Jadi
10: nanti jam 3 Go Dim Sum ada hadir di bazarnya di Ramayana nanti di depan KFC Probamora situ. Jadi kalau misalnya dibilangin untuk memperbesar, ya pasti punya satu wish list ya. Kayak lebih ke kalau untuk rumah makan besar, aku pengen sih kalau kayak rumah makan kalau yang di Medan, karena saya di orang Medan ya, pasti ya. Melihat di Medan, oh ada ini, oh ada itu. pengen buat di Kupang ya, tapi itu kan nggak segampang itu kan. Jadi semua butuh perjuangan. Jadi untuk planning kedepannya pasti memiliki satu keyakinan, kepercayaan akan bisa besar ya, akan ada wishlist juga untuk kayak bisa besar, ataupun kalau tidak misalnya kayak tidak bisa membuat satu rumah makan yang khusus dimsum, saya juga pengennya bikin outlet yang kayak apa ya, stand-stand misalnya, stand di mall ini ada, di mall ini ada, kayak gitu, kayak ada stand-standnya lah gitu.
9: Wah, menarik. Tapi kalau misalnya ada nggak sih kedepannya kayak mau merger gitu, atau mereka juga pengen nyablok nama dimsum dengan mereka buat sendiri gitu, franchise-nya, Ci, gimana?
10: Oh, banyak. Kemarin ada satu dua orang itu chat saya sendiri, mereka itu di Keva, satu lagi di roti, pokoknya yang pakai kapal itu, Sabu kalau nggak salah.
9: Oke, okay, gitu. Oke.
10: Okay. Aku udah pernah ngomongin sama mereka sih, kayak bisa-bisa aja sih Kak, kalau Kakak mau, nggak usah juga pakai nama aku nggak mesti harus pakai nama aku, karena itu kan lebih ke franchise, itu kan lebih kayak nama saya sendiri. Belum siap sih untuk difranchise-kan, tapi kalau kalian mau ambil dimsumnya sama saya, baru kalian jual, it's okay, aku nggak ada larangan sih ya. Jadi ada beberapa itu kemarin di Keva udah pernah sih ambil, tapi mungkin juga dia bilang untuk di Keva belum terlalu ini bisa untuk jalan gitu. Dia bilang nanti saya akan kabarin lagi gini. Aku bilang oke aja sih untuk posisi itu. Ya tapi kalau misalnya memang ada peluang kedepannya, tapi untuk saya sendiri ya untuk handle sampai Keva ya bisa aja kalau saya handle, tapi untuk satu orang yang saya percayakan gitu bisa. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang mau bilang kayak saya mau buka di Keva, mungkin di mana, kayak di masih daerah NTT, untuk saya kirim dalam satu hari itu bisa. Kayak kapal, kayak pesawat, kayak kan sekarang aku kenal ya, untuk kayak kargo pesawat itu satu hari misalnya gitu, pesawat langsung itu bisa aja sih.
9: Oke.
10: Okay. Ya kalau misalnya memang di dalam teman-teman radio RRI ini, kalau misalnya memang ada yang tertarik untuk usaha, kalau buat sendiri bisa, kalau misalnya kayak ya buat sendiri untuk pendapatannya pasti lebih tinggi ya. Tapi kalau misalnya ngambil dari orang itu pasti pendapatannya masih sedikit. Tapi kalau bisa buat sendiri, saya akan lebih dukung untuk kayak teman-teman saya sendiri. Kalau misalnya tanya kenapa sih lu bisa bisnis misalnya gitu kan, aku bilang belajar aja kenapa nggak bisa misalnya kayak. Bahkan kalau misalnya masalah resep-resep kayak gitu kan bisa ya, kita belajar dari YouTube dari YouTube kita tes dulu kurang apa, kita tambahin sendiri gitu. Karena saya sendiri itu kayak gitu, mau belajar masak apapun itu saya lihat-lihat juga dari YouTube, TikTok, apalagi sekarang TikTok ada. Kayak belajar ikutin resep yang mereka kasih, baru kita tes, oh kurangnya misalnya kurang di ini, kurang di itu, ya tambah sendiri gitu. Tes lagi sampai oke, jual gitu.
9: Wah, menarik ya, Ci ya.
10: Anak muda ini loh. Pasti bisa, ayo.
9: Tapi kalau Ci Clay sendiri, ada nggak sih kayak syarat untuk mereka mau franchise, apakah harus mengambil totalnya sekian, berapa banyak gitu?
10: Ya belum saya mikirkan ya, tapi itu kalau misalnya cara pengiriman itu kadangnya kan ada batasan kilo kan ya. Kalau saya sendiri nggak ada batasan, tapi kalau batasan dari pengiriman kayaknya ada. Ya mesti 10 kilo setahu saya ya, mesti 10 kilo kalau yang mau kargo atau apa. Ya saya sendiri sih nggak ada batasan ya, pasti saya sendiri kan namanya saya tahu cara rangkaknya usaha itu gimana. Karena saya sendiri tahu cara rangkas dan gimana ya, hati saya terlalu lembek gitu loh. Kalau orang udah minta tolong gitu, kayak aku sendiri kayak, oh ya sudah, gak apa-apa, kamu jual aja dulu. Gak mesti harus bayar saya, nanti setelah itu berbayar saya. Kadang saya begitu sih, terlalu baik dibilang orang.
9: Wah, keren nih. Baik ya, pokoknya apa aja.
10: Aku dukung sih anak-anak muda yang kayak mau belajar gitu. Karena aku sendiri kan punya tim-tim yang kayak untuk bazar-bazar gitu kan, aku butuh tim ya.
9: Iya.
10: tim yang bisa aku jaga. Mm-hmm. Yaitu aku jangan ngajar mereka. Kalau kalian nampak buzzer di mana kalian bisa, ya silakan. Aku nggak ada larangan. Mesti aku sendiri yang cari buzzer itu. Mm-hmm. Kalian kalau tahu di sini bisa di situ, misalnya kuliahnya mereka gitu. Mm-hmm. Ada event apa, kan tinggal ambil aja sama Cici punya ini di Instagram. Kalian jual kalian gitu, boleh kok gitu. Aku sendiri sih dukung ya kalau orang yang mau berjuang gitu.
9: Keren ya, jadi bisa untuk siapa aja boleh ya. Intinya kita juga harus banyak belajar ya, Ci ya.
10: Iya, saya sendiri juga sambil belajar juga sampai saat ini gitu.
9: Betul nih, betul banget. Nah, Ci, ini yang terakhir ya. Sebelum kita menuntaskan kebersamaan kita dalam ruang UMKM dan juga kuliner, kalau Ci sendiri boleh dong Angel minta pandangannya, pendapatnya tentang bagaimana kita juga bisa sebagai pelaku, entah kita sebagai konsumen ya, kita penting sekali bagaimana kita mendukung produk lokal, kemudian juga para pelaku usaha di industri kreatif di Kota Kupang sendiri ya, apa mungkin secara nasional terhadap pengembangan kuliner dan UMKM ini nih, Ci, silahkan.
10: Oh ya, benar sih kalau untuk customer-customer kita, teman-teman saya yang jualan itu saya sendiri kayak belik-belik aja gitu, mau gimana pun rasanya aku tetap beli sih. Saya sendiri punya hati yang kayak gitu, tapi ya belum tentu semua orang ya. Tapi ya untuk di Kupang sini ya, aku merasa sekarang udah lumayan banyak ya, udah mulai buka UMKM, rumah makan, bahkan makanan, snack-snack itu. Ya, kita harus sama-sama mendukung gitu loh. Lebih kita harus sama-sama mendukung, walaupun kita customer atau kita penjual juga kadang. Karena saya sendiri penjual, saya akan beli makanan orang lain. Itu bukan tujuan untuk apapun ya, tapi lebih ke, ya saya menghargai sih, lebih ke, aku tahu sih cara ini penjualan itu nanti kayak sepi itu gimana. Kadang-kadang aku kayak sedih juga sih kalau lihat orang kayak dia bilang dagangannya sepi. Jadi aku kadangnya kasih ide-ide teman-teman saya, kayak ya kadangnya ada yang cerita-cerita desain, saya juga kayak dukungin gitu. Bisa, jangan putus asa gitu.
9: Oke. Dan yang terakhir, Ci sendiri boleh memberikan pesan dan harapan terhadap Go Dim Sum, apalagi mungkin ekspektasinya, harapan kepada masyarakat juga, sekaligus ajakan ya, ini sekaligus iklan nih. Kalau misalnya mau pesan Go Dim Sum, boleh setiap hari atau mungkin pemesanannya seperti apa, silakan nih, Ci.
10: Oh ya, benar-benar. Kalau untuk Dim Sum kita itu setiap hari kita ready ya, dari Senin sampai Minggu tetap kita ready, cuman hanya hari Minggu kita itu bukanya jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kalau hari-hari biasa itu kita buka dari jam 10 pagi sampai 9 malam. Jadi ya untuk para pencinta dimsum atau belum pernah makan dimsum, bahkan kalau belum pernah makan dimsum, ayo cobain, karena dimsum itu sangat enak. Jadi kalau misalnya dibilangin untuk hari ini sih, untuk hari ini yang para-para ini dengar-dengar radio di sini, ayo kita ketemuan kita di Ramayana hari ini jam 3 sampai jam 8 kalau yang bazar. Tapi untuk di rumah tetap yang di Mi Pangsit Medan itu, yang ada di misalnya di Mi Pangsit Medan itu tetap buka ya. Cuman kita ada ke bazar juga, ikut bazar juga di Ramayana di depan KFC Robamura yang di tanah parkiran gitu, pokoknya. Itu dari ini acara pergadaian sih. Nanti banyak juga UMKM, bukan saya sendiri, banyak juga. Tadi aku lihat kayaknya ada 15 atau 16 UMKM di situ.
9: Banyak.
10: Jadi,
9: ya.
10: Enggak ya, cobain dimsum ya, cobain juga yang lain. Banyak juga di situ. Minuman, makanan.
9: Oke, Ci, terima kasih banyak loh, ini ceritanya menyenangkan. Tapi semoga aja harapan kita juga kalau dari usaha Go Dim Sum ini semakin dikenal luas. Jadi bukan aja seperti kata Ci Clay tadi ya, banyak yang ternyata sudah mengenal sudah pada tahu Godim Sam ini, bahkan dari luar kota Kupang, kemudian juga dari kabupaten, dan semoga ini bisa dieksplorasi lagi lebih luas nih, dengan menyerap juga, kalau mau dibilang apa ya, daya SDM lokal ya, jadi bisa memberdayakan juga, membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat yang ada di kota Kupang ya, Ci ya.
10: Benar, jadi yang mau, ya yang mau UMKM, ayolah, jangan takut-takut.
9: Iya, oke deh, kalau gitu, sukses selalu, Ci Clay.
10: Iya, kasih.
9: Terima kasih. Semangat juga. Semangat juga ya, pokoknya untuk usahanya hari ini. Jadi untuk teman Pro 2, untuk kamu yang penasaran seperti apa sih Godim Sam ini, kamu langsung bisa mengunjungi di pelataran parkir dari Mall Ramayana, karena Ci Clay dan juga timnya hadir ya. Ada event yang bisa kamu lihat juga, kamu ikuti. Tapi ya itu dia, teman Pro 2 juga yang mau berbuka puasa mungkin sebentar ya, takjilannya dengan dimsum boleh banget langsung merapat ya di Mall Ramayana sampai malam nanti. Oke deh, kalau gitu Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam ruang UMKM. RRI Pro 2 Kupang mendukung para pelaku usaha dari sejumlah UMKM dan kuliner yang ada di kota Kupang. Dan
6: kita lanjut santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.
1: Wih, keren km. Banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri di Santai Siang kali ini, dan teman Pro 2 kita sudah masuk di pukul 1, yang mana kita mau bahas tentang Pro 2 Sport ya, teman Pro 2. Dan Ratri punya satu informasi nih ya. Apa tuh informasi apa sih Ratri ya? Sebentar, ini agak sulit ya. Sebenarnya bukan sulit apanya, tapi ini agak susah mouse-nya digerakkan. Oke, teman Pro 2, ini ada kabar olahraga dari, coba dari mana? Dari ajang tenis Cincinnati Open 2026. Nah, itu maksudnya. Ada Jessica Pegula yang berhasil menghentikan laju Iga Swiatek dan memastikan satu tempat di partai final. Pegula menang melalui pertarungan sengit 3 set ya, dengan skor 7-5, 4-6, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung hampir 3 jam. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan 10 kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih Swiatek. Sempat tertinggal pada set penentuan, Pegula mampu bangkit dan mengembalikan keadaan untuk mengamankan tiket final. Strategi Pegula bermain dekat garis belakang disebut menjadi salah satu kunci keberhasilannya nih, teman Pro 2. Petenis Amerika Serikat itu juga mencatatkan kemenangan 3 set secara beruntun dalam 4 hari terakhir di Cincinnati. Nah, dengan hasil ini nih, teman Pro 2, Pegula ini kembali melaju ke final Cincinnati Open, dan untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir. Wah, keren banget ya. Di partai puncak, dia juga akan menghadapi pemenang pertandingan antara Sarah Bilcelek dan Coco Gauff. Nah, teman Pro 2, mampukah nih Jessica Pegula melanjutkan momentum dan membawa pulang gelar juara? Coba kita nantikan aksi berikutnya ya. Dan untuk berita selengkapnya, kamu juga bisa simak di rri.co.id nih, teman Pro 2. Ratri punya satu lagu dari Anggi Carvalho dengan Remuk, dan masih di Santai Siang sama Ratri nanti ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.

0: dengan Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pinggiran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakaknya mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, Nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: untuk kakak. Rio yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.
1: So, selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

arwah penakut yang harus menakuti 100.000 manusia demi memenuhi sebuah syarat. Cerita semakin seru ketika Mas bekerja sama dengan sekelompok kreator konten ya untuk membuat konten viral. Film produksi SJ Pictures ini memadukan unsur humor, fantasi, persahabatan, dan cerita kehidupan setelah kematian dengan pendekatan yang ringan. Selain Reza Arab, film ini juga turut dibintangi oleh Tyrison, Lula Lava, Gary Ang, Yuka Teo, serta sejumlah kreator digital dari geng Marathon. Kehadiran mereka juga menjadi salah satu daya tarik karena beberapa di antaranya menjalani debut di layar lebar. Nah, buat teman Pro 2 nih ya, buat kamu yang penasaran nih dengan debutnya Reza Arab ini sebagai sutradara sekaligus dengan pemeran utama ya, harusnya horor, sudah bisa masuk dalam daftar tontonan kamu nih ya. Dan untuk berita hiburan selengkapnya kamu juga bisa akses di rri.co.id ya teman-teman ya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh, mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz perduara di Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri ya, teman perdua di santai siang kali ini menuju sore ceria. Ada satu informasi lagi nih teman perdua, yaitu ada kabar menarik dari dunia perfilman Indonesia. Setelah sukses besar di layar lebar dan meraih 3 juta penonton, film Tunggu Aku Sukses Nanti kini resmi melanjutkan perjalanannya ke layanan streaming Netflix ya. Film drama keluarga karya sutradara Naya Anindita ini sebelumnya menjadi salah satu tontonan yang mendapat perhatian besar saat tayang di bioskop. Film ini mengisahkan Arga, seorang pemuda yang telah menganggur selama 3 tahun dan menghadapi berbagai tekanan dari keluarganya. Ia juga berusaha mencari pekerjaan sekaligus membuktikan dirinya sebelum pertemuan keluarga pada lebaran berikutnya. Perjalanan Arga ini semakin rumit karena persoalan ekonomi, pernikahan, hingga rencana penjualan rumah sang nenek. Cerita ini dibawakan oleh Erdit Erwanda bersama Lulu Tobing, Aryo Wahab, Azana Ashel, Ninik El Karim, dan sejumlah pemain lainnya. Film Tunggu Aku Sukses Nanti pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada 18 Maret ya teman perdua 2026 dan berhasil menembus 1 juta penonton hanya dalam 8 hari aja. Jumlah itu terus meningkat hingga melampaui 3 juta penonton sebelum akhirnya kini bisa dinikmati melalui Netflix. Nah teman perdua nih, buat kamu yang belum sempat nonton di bioskop gitu ya, sekarang tuh udah bisa masukin ke watch list kamu nih di Netflix. Ini adalah kisah tentang tekanan keluarga yang mungkin banyak yang relate ya. Dan perjuangan mengejar kesuksesan ini siap menemani kamu, apalagi di hari Minggu ini nih ya teman berdua. Dan untuk berita selengkapnya kamu juga bisa simak langsung di rri.co.id. Ratri masih nemenin kamu sampai di sore ceria nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 23 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, memasuki hari ke-9 penanganan pasca gempa bermagnitudo 7,7 di Flores, Basarnas memperkuat distribusi bantuan kemanusiaan melalui jalur udara. Helikopter Daupin digunakan untuk mengirim logistik ke wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang sulit dijangkau melalui jalur darat, termasuk desa Satar Kampas di Kecamatan Lambaleda Utara. Selain mengangkut bantuan, helikopter juga mendukung mobilitas personel operasi SAR dari Bandara Komodo Labuan Bajo. Basarnas bersama berbagai potensi SAR memastikan distribusi logistik dan dukungan operasional terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat terdampak gempa dapat terpenuhi secara optimal. Informasi selanjutnya, dunia sepak bola Portugal berduka setelah gelandang Real Sport Club Kevin Castro meninggal dunia pada usia 25 tahun. Castro mengalami kondisi medis darurat saat pertandingan persahabatan melawan Estrela da Amadora dan sempat mendapat pertolongan dari tim medis sebelum dilarikan ke rumah sakit. Kepergiannya mengejutkan dunia sepak bola, terutama karena Castro baru bergabung dengan Real SC pada musim 2026-2027. Mantan klubnya West Bromwich Albion turut menyampaikan duka dan menyampaikan penghormatan khusus melalui penggunaan ban hitam serta tepuk tangan pada menit ke-25 dalam pertandingan mereka. Informasi terakhir teman Pro 2, karakter ikonik majalah Bobo, Oki dan Nirmala akan segera hadir dalam film layar lebar berjudul Oki dan Nirmala. Film garapan Ideo Search Entertainment dan Paragon Pictures ini mengangkat kembali petualangan dua sahabat dari negeri dongeng yang telah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Tisa Biani akan memerankan Nirmala, sementara Azami Syauqi dipercaya membawakan karakter Oki dengan Dea Panendra sebagai penyihir Pipiot. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini juga dibintangi sejumlah karakter aktor ternama ya, dan direncanakan tayang pada 2027 untuk menghadirkan nostalgia sekaligus memperkenalkan kisah klasik tersebut pada generasi baru. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Top 20 di Indo and International Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Andi Rianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number Rasa. 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Dekorasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dan foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: 7 Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: beberapa kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. 18.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: menit ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini teman Pro 2 atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

ya semua berdua, sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman berdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: kumpul semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Non Dinda berminat.
1: Maksudnya, saya nggak salah dengar kan Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah, menikah? Dinda tidak mau Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Ah, beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama.

kenyataan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sore Ceria with Pro 2.

Dari kawasan Tompela nomor 8 Oibobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, happy weekend. Selamat hari Minggu untuk kamu teman Pradua, selamat sore. Dan pastinya Yunda menyapa kamu yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial sedang mendengarkan Yunda ya. Ini gimana aktivitas weekendnya? Yunda berharap semoga masih berjalan menyenangkan dan pastinya untuk kamu teman Pradua, Yuna akan temani dengan rangkaian sore ceria edisi kali ini. Kalau tadi udah seru-seruan ya dengan di Pradua FM Jakarta, bahkan tadi juga sudah ditemani sama Ratri. Dan pastinya Yuna akan hadirkan informasi terupdate dan topik-topik seru dan juga lagu-lagu yang tidak kalah menyenangkan, yang enak untuk didengarkan. Kayak tadi baru lewat koleksi dari Raisa, lagu untukmu teman Pradua, untuk kamu. Dan pastinya setelah ini juga Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu teman Pradua yang mau salam-salam, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih di edisi kali ini, boleh banget ya. Kita masih akan seru-seruan dan kali ini Yunda mau kasih satu nomor lagu yang seru banget ya. Kali ini datang dari punyanya Harry Styles dengan Falling teman Pradua. Yunda hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di sore ceria edisi kali ini, bikin sore kamu semakin berwarna.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan
1: dan kamu untuk bersinar sekarang. Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Chapter dari koleksinya Olivia Rodrigo, teman Predua yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu ya. Ini salah satu lagu yang enak banget untuk didengarkan. Lagu tentang perasaan jatuh cinta. Lebih ke perasaan campur aduk sih, gugup, kagum yang luar biasa. Saat kamu mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama dan menemukan orang yang menjadi idaman. Wis, luar biasa ya teman Predua. Dan kita masih akan hadirkan beragam lagu-lagu yang udah pasti akan terus menemani kamu di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna bersama Yunda. Baiklah teman Predua, kita akan update informasi terkait dengan bencana gempa bumi yang menimpa saudara kita yang ada di Pulau Flores. Nah kali ini Yunda mau update informasinya di sepanjang pukul 18 ini teman Predua, dimana datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memastikan bahwa untuk kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak gempa di NTT ini tercukupi ya. Bahkan menurut Andi Amran, stok beras yang tersedia ini bisa memenuhi kebutuhan para pengungsi bahkan sampai 1 tahun ke depan. Bahkan ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang kekurangan pangan. Ia menekankan pasokan beras tersedia dan bisa segera dikirim kapanpun jika dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Bahkan ia juga mengungkapkan untuk stok beras nasional ini mencapai 5,2 juta ton nih teman Predua. Sementara di untuk stok di NTT sendiri sekitar 39 ribu ton. Jadi berdasarkan kalkulasi pemerintah, jumlah pengungsi ini kan mencapai 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan. Dan ia juga mengatakan kepastian ketersediaan pangan ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, dan arahan itu juga diberikan agar pemerintah bisa bergerak cepat memastikan masyarakat yang terdampak, yang mana terdampak bencana, tidak mengalami kekurangan pangan. Jadi untuk memperkuat penanganan di lapangan, bahkan pemerintah juga menyiapkan 200 ton beras, ini khusus untuk Kabupaten Manggarai, dan bantuan itu juga merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk NTT dengan total bantuan beras mencapai 5.386 ton. Dan ia juga meminta pemerintah daerah ini tidak ragu dalam mengajukan kebutuhan pangan di masyarakat, dari masyarakat, dan gudang pangan ini akan dibuka selama 24 jam sehingga distribusi ini bisa dilakukan segera ketika bantuan itu dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak. Bahkan mereka juga memastikan seluruh beras bantuan ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Jadi selain beras, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa minyak goreng, gula, dan juga mie instan. Dan Kementan juga akan membantu masyarakat untuk kembali berproduksi melalui perbaikan sawah dan juga jaringan irigasi tersier yang rusak. Dan pihaknya juga menyediakan benih gratis serta alat dan mesin pertanian, teman Predua ya. Kita masih akan terus update informasi-informasi selanjutnya berkaitan dengan bencana gempa yang melanda saudara kita yang ada di Flores, teman Predua, untuk update-annya. Dan kita juga masih akan hadirkan kesempatan untuk teman Predua yang mau gabung, boleh langsung aja teman Predua mau request lagu, mau salam-salam, yang mau kasih ucapan semangat ya, kata-kata penyemangat buat saudara kita juga Yunda hadirkan kesempatan ya bagi teman-teman kita yang terdampak, yang mungkin teman Predua ingin berbagi informasi juga Yunda hadirkan kesempatannya. Kita masih akan hadirkan informasi lainnya untuk kamu teman berdua. Menjadi

0: Kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua.
1: Salah tuh kak, harusnya lihat jalan raya penuh dengan plastik, ada yang merah dan ada yang kuning.
2: Ih, kok lagunya diplesetkan? Salah. Yang lebih salah lagi, jalan raya bukan tempat sampah. Jadi jangan pernah buang sampah di jalan raya.
3: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Kategori Pop Putra.
5: Mungkinkah kita kau?
4: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
4: Tito Aditya, Lelah

Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM, Kupang teman terbaik kamu. Ship Higher dari koleksinya Ed Sheeran, teman Pradua, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Kita masih update terus ya berkaitan dengan penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores, teman Pradua. Dan kita masih update informasi-informasi lainnya untuk kamu. Kali ini datang dari PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Kupang yang membuka pengangkutan bantuan gratis nih, teman Pradua. Apa tuh? Ini banyak juga ya yang pastinya sudah memberikan keringanan-keringanan terkait dengan penanganan atau bantuan juga ya. Dan kali ini datang dari PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Kupang yang membuka pengangkutan bantuan gratis untuk korban pasca gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Dan program ini juga memungkinkan bagi perusahaan, komunitas ya, kamu sebagai relawan maupun pemerintah bahkan juga bisa mengirim bantuan kemanusiaan melalui transportasi laut. Kepala Cabang PT Pelni Persero Cabang Kupang mengatakan program ini memang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mana menurutnya pengangkutan gratis ini memang dilakukan secara nasional dengan menggunakan kapal Pelni melalui kolaborasi berbagai pihak terkait. Jadi sebelumnya ini, teman Pradua, Pelni ini juga sudah mengangkut sekitar 12 ton bantuan menggunakan kapal motor Tidar dari Kupang untuk menuju pelabuhan Maumere. Nah, pengiriman ini juga dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Incerni dan juga PT Pelindo dengan jenis bantuan berupa sembako. Dan selanjutnya KM AWU ini dijadwalkan akan membawa bantuan hasil kolaborasi Pelni dan PT Pos Indonesia menuju ke Pelabuhan ND. Jadi pengiriman ini juga direncanakan akan berlangsung di tanggal 28 Agustus mendatang ini untuk menjangkau wilayah terdampak lainnya. General Manager mengatakan muatan bantuan sebanyak 12 ton ini juga belum mencapai kapasitas maksimal kapal Pelni ya. Ia menjelaskan bahwa dalam proses pengiriman, Pelni ini juga terlebih dahulu harus menyortir dulu bantuan sebelum menempatkan pada lokasi khusus. Jadi menurut mereka, langkah ini memang dilakukan agar bantuan tidak tercampur dengan barang maupun muatan penumpang reguler. Bagiannya juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, teman Pradua, dan pemangku kepentingan untuk bisa mempercepat penyaluran bantuan. Dan mereka menilai bahwa kerjasama ini memang sangat diperlukan agar bantuan yang dapat diberikan ini tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran kepada wilayah-wilayah yang terdampak nih, teman Pradua. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan ya, ini bisa melakukan pendaftaran, yang mana pendaftaran ini bisa dilakukan melalui kantor Pelni atau menghubungi layanan Pelni di 021162 ya. Jadi mereka memastikan bahwa untuk pengiriman bantuan dari teman Pradua yang ingin memberikan bantuan bagi saudara kita yang di Flores, dipastikan ya mereka siap dan bisa membantu secara gratis. Wow, keren ya. Kita masih akan terus update informasi selanjutnya untuk kamu, teman Pradua. Kita kasih satu nomor lagu dulu deh dari koleksi Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Sebagai lagu baru juga ya, ini lagu enak banget sih, yang dihadirkan untuk

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradu. Yuna punya satu informasi penting untuk kamu, teman Pradu ya. Ini juga masih berkaitan dengan bagaimana kita turut ya membantu saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Flores, di mana konser Amal Merah Putih Rumah Musik Siloam bersama dengan RRI Kupang menghadirkan harmoni kebangsaan yang menyatukan alunan nada dan uluran tangan untuk membalut luka serta menguatkan saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Pulau Flores. Bersama untuk Flores, teman Pradua, dan catat tanggalnya di tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus 2026 di pukul 16 atau di jam 4 sore sampai dengan selesai, berlokasi di halaman depan RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8, teman Pradua. Mari bersama-sama merapatkan barisan dalam konser Amal Merah Putih Rumah Musik Siloam bersama dengan RRI Kupang, tentunya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores melalui alunan melodi dan nada kepedulian. Mari kita wujudkan aksi nyata keimanian untuk membalut luka dan menguatkan yang berduka serta mengalirkan juga kembali harapan dan semangat bangkit bagi seluruh masyarakat Flores. Kamu bisa ikut untuk berpartisipasi, teman Pradua. Yunda ulangi, catat tanggalnya di tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus 2026 bertempat di halaman depan RRI Kupang ya, teman Pradua, di Jalan Tompelo nomor 8. Dan pastikan untuk kamu ikut mengambil bagian di dalamnya karena banyak keseruan lainnya, dan jadikan ini sebagai kesempatan untuk kita bersama-sama memberikan harapan baru dan semangat untuk saudara kita yang terdampak di

Koleksi dari Salma Salsabil boleh juga teman berdua ya. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Yunda punya informasi terakhir untuk segmen Golden Wave kali ini di Sore Ceria. Bikin sore kamu semakin berwarna teman berdua. Pastinya kamu punya HP kan, punya ide dan suka bikin video kan teman berdua. Itu artinya kamu wajib untuk ikut event kali ini. RRI Kupang menyelenggarakan lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional. Jadi buat video sekreatif mungkin teman berdua, entah itu drama, vlog, jurnalistik, bebas, yang penting angkat cerita tentang radio atau Hari Radio. Pesertanya khusus SMA atau SMK sederajat ya. Pendaftaran dibuka dari tanggal 17 sampai 30 Agustus 2026 dan masih ada kesempatan untuk kamu teman berdua. Dan hadiahnya hingga jutaan rupiah. Jadi jangan cuma scroll dan nonton konten orang lain. Sekarang giliran kamu teman berdua yang bikin konten dan tunjukkan kreativitasmu. Daftar sekarang dan cek Instagram @rrikupang. Dan untuk informasi selengkapnya yang bisa kamu akses juga, lihat aja langsung kepoin di akun Instagram kita ya, di @rri_kupang ya, untuk informasi selengkapnya. See you creators, dan jangan lupa untuk gabung di event kali ini teman berdua. Dan itulah tadi beragam informasi terupdate yang dihadirkan untuk kamu. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di Jaga Malam dengan info berdua di pukul 19 setelah ini. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Predu, saatnya untuk kamu update info Predu FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini tentunya di hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026.

Informasi pertama, teman Predua, setelah dari SB90 resmi merilis single solo terbarunya Crazy pada Jumat 21 Agustus, dan lagu ini menjadi comeback solonya setelah 2 tahun sekaligus menandai kelanjutan perjalanan Stel sebagai solois di tengah aktivitas SB19 yang terus berkembang di kancah internasional. Mengusung nuansa romantis untuk lagu Crazy bercerita tentang rasa antusias ketika mulai jatuh cinta kepada seseorang serta keinginan untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Bersamaan dengan perilisan lagu, Stel juga menghadirkan lirik video yang menampilkan dirinya di sebuah gang perkotaan pada malam hari dengan suasana yang moody. Informasi selanjutnya, teman Predua, Annie Pan resmi merilis mini album ke-8 mereka The Scene Please pada Agustus ini dan menjadi bagian kedua dari seri The Scene yang terinspirasi dari konsep dosa. Album ini mengikuti kisah sepasang kekasih yang memilih melarikan diri setelah melanggar sebuah tabu. Dalam perjalanan tersebut, keduanya menghadapi berbagai ancaman dan konflik hingga menyadari bahwa kebersamaan mereka tetap menjadi sebuah berkah. The Scene Bliss juga menandai comeback pertama dari Annie Pan setelah formasi grup berubah menjadi 6 anggota, yakni Jungwon, Jay, Jack, Sungho, Suno, dan Nikki menyusul kepergian dari Haesang. Dan meskipun demikian, grup ini juga memilih untuk menitik beratkan kualitas musik dan penampilan bukan pada jumlah anggota, sehingga tetap mampu menghadirkan karya yang semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu grup terkemuka generasi keempat K-pop. Informasi yang terakhir, teman Predua, band indie rock asal Inggris Bloc Party melepas single terbaru mereka Big Week yang menjadi salah satu lagu terakhir yang diambil dari album mendatang mereka Anatomy of a Grief Romance. Dan sebelum album tersebut resmi dirilis pada 11 September 2026 mendatang lewat label rekaman yang baru dibentuk Contagious Music, album ini akan dirilis dalam format vinyl standar dan edisi terbatas serta digital. Demikianlah info Predua FM Kupang, teman Predua. Kepersekalan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Predua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Galaxy dari Lizzo dengan Don't Make Me Love You, teman berdua. Nah, kalau tadi sempat Yunda cari ya informasi tentang lagu ini, ternyata ini bukan lagu tentang percintaan atau tentang kekasih atau bagaimana ya, teman berdua. Tapi ini kayak lagu tentang ungkapan rasa lelah dan kerentanan atas dinamika cinta dan kebencian dari masyarakat luas. Jadi memang untuk lagu Lizzo yang satu ini menyatakan bahwa kayak menggambarkan bagaimana publik tuh kerap memperlakukannya secara tidak konsisten. Kayak membangun rasa aman, dukungan, terus di lain waktu tiba-tiba langsung dijatuhkan gitu. Jadi ini salah satu lagu yang menunjukkan sisi kerapuhan dari Lizzo yang meminta publik untuk jangan menarik hatinya kalau pada akhirnya tuh dia hanya akan disakiti, ditinggalkan, dan diberikan harapan palsu dari kebersamaan ya, teman berdua. Kayaknya cukup mendalam ya untuk arti lagu ini. Dan tentu saja Yunda hadir dengan informasi-informasi terupdate untuk teman berdua seperti biasa di Minggu malam ini. Gimana kabarnya? Yunda berharap weekendnya berjalan dengan cukup menyenangkan buat kamu teman berdua. Dan pastinya kita hadir kali ini dengan informasi dari dunia perfilman. Ada rumah produksi V-Cinema Pictures yang kembali memamerkan proyek terbaru mereka yang merupakan film kolosal sejarah Indonesia bertajuk Perang Jawa, teman berdua. Jadi langkah ini mengemuka sebagai respon atas warga yang mendadak merindukan tayangan epik sejarah setelah menyaksikan film mitologi Yunani The Odyssey karya Christopher Nolan. Baiklah. Jadi untuk pemirsa itu juga punya rating yang cukup bagus kali ini ya, teman berdua. Jadi melalui akun resmi media sosial mereka, V-Cinema juga mengunggah ulang cuitan seorang pengguna yang mempertanyakan keberanian dari filmmaker lokal dan untuk menggarap genre lokasi ya. Jadi untuk lokasi-lokasi sejarah yang kayak dulu tuh selalu jadi punya nilai tersendiri dari hati masyarakat, teman berdua, film-film kolosal. Jadi tidak hanya itu, V-Cinema juga memamerkan bocoran dokumen draft naskah, bahkan poster awal untuk film berjudul Perang Jawa yang diunggah sutradara Angga Dwi Masa Songko. Jadi di berkas itu tertanggal 19 Agustus ya, skenario Perang Jawa ditulis Ivan Ismail dengan mengadaptasi karya sejarawan Peter Carey mengenai kehidupan Pangeran Diponegoro, teman kedua ya. Jadi mereka juga menjelaskan bahwa periode 5 tahun itu akan membuat Perang Jawa menjadi film perang yang penuh dengan adegan megah, dan ia juga menjanjikan skala produksi dan eksplorasi yang belum tersaji dalam film Indonesia lainnya, teman berdua ya. Jadi kita tunggu saja untuk updatean informasinya, dan untuk mulai syutingnya tuh masih di 2027. Aduh, perilisannya kapan tuh ya kalau baru mulai syutingnya di 2027? Kita tunggu aja updateannya, teman berdua. Beberapa nomor lagu yang dihadirkan untuk kamu dan pastinya masih menemani di Jaga Malam edisi kali ini. Kita mau dengerin dulu ya koleksi kali ini datang dengan Man I Need Olivia Dian, teman berdua. Yunda hadirkan untuk menemani kamu tentunya di Jaga Malam. Jangan galau.

0: Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, wah udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya. Nah ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menghilangkan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavia, Seharusnya Aku.
2: Pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hati untuk apapun, siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah padamu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian. Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh
4: bolehkah
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Cepat pulang, cepat
1: Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sofi Novindri, susah lupakan. Kenangan indah sulit. Rina Arija, cinta

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Oh Tuhan, tolong. Mahalini, bawa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produk dan Kupang.

Koleksi dari Yovin dengan Bunga Jiwaku Teman Pre-2. Aduh, ini lagu lama ya, rilisan tahun 2007 tapi masih dengan vibes-nya Teman Pre-2, cukup romantis dan selalu tidak termakan zaman ya. Dan pastinya untuk lagu ini memang ada dalam album Yovin and Nino di The Special One yang tadi udah di request ya sama Kak Cerakan ini. Aduh, Yunus tidak boleh lupa Kak Krelians ya yang tadi udah gabung di TikTok kita. Terima kasih. Aduh, lagunya enak-enak Teman Pre-2. Terus ada Kak Riren yang udah menyapa juga. Hai Kak, udah request juga Teman Pre-2. Mau dengerin koleksi dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia ya. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang udah pasti sangat enak untuk didengarkan Teman Pre-2. Kayak jadi ajakan untuk kamu bisa bangkit lagi dari kesedihan setelah putus cinta. Aduh, relate sekali Teman Pre-2. Ini pengalaman pribadi atau kemana Kak Riren? Ya, jadi kalau biasa udah putus cinta tuh kan ada ya, kita dalam masa-masa kayak ada dalam rasa bingung, mau melangkah maju tapi tidak tahu mau mulai dari mana. Nah, ini sebagai salah satu lagu yang cukup memotivasi bagi kaum-kaum yang ada dalam situasi ini untuk terus semangat bangkit dari situasi itu Teman Pre-2. Terima kasih ya Kak Riren udah request. Dan tadi juga ada Kak AA yang udah gabung lagi, mau request lagu dari Nabila Takia dengan Sementara Bukan Selamanya. Kalau tadi kata Kak AA, ini lagu buat para pejuang LDR ya. Yuna berharap untuk kamu yang sedang mendengarkan, kalau mungkin ada di situasi ini, lagi survive sama hubungan LDR, semoga berhasil ya Teman Pre-2. Harus berhasil dong, masa tidak berhasil ya. Kita langsung aja dengerin Yura Yunita dengan Harus Bahagia, dan akan diikuti sama requestan lainnya dari Teman Pre-2. So enjoy.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
2: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih ditemani sama Yuna, teman Predue. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Kalau tadi udah kita dengarkan koleksi dari Akbar Shalai, Mingse dengan Astagwa Bercanda. Nah, teman Predue, kita masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen request lagu. Tapi sebelumnya Yuna bacain dulu yang udah gabung di line WhatsApp kita. Ternyata banyak banget ya. Biasa, ini fanbase-nya Sabrina ini udah banyak banget. Tapi Yuna mau bacain satu-satu pada Kak Tasya. Selamat malam Kak, izin request lagu Selesai dari Sabrina Leanor ya. Terima kasih kakak, terima kasih. Terus ada Kak Retno Mulat ya. Sore Kak, aku Retno dari Bertinar Fanbase. Untuk Sabrina Leanor mau request lagunya yang judul Selesai. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini semua pada request lagu yang sama ya, dari Kak Azara, Kak Jelajah, Kak Mine. Wish, Mine ya. Yeah. Can you be mine? Terus ada Kak siapa lagi? Yuna bacain dulu ya, teman Predue ini dari tadi mereka udah gabung. Kak Nailul, terus ada Kak Alinia, terus sama Kak Caca yang sama juga. Malam Kak, aku Caca mau request lagunya Sabrina, ditunggu ya untuk lagunya yang Selesai kakak. Okay. Setelah ini akan hidup direkan teman Predue, dan juga ada beberapa teman Predue juga yang udah gabung. Ada Kak Cintami yang udah request juga Anji Resah Tanpamu. Okay. Serasah apa sih Kak Cintami? Kayaknya biasa aja deh. Aduh, ini kayaknya banyak yang udah mulai menggalau, tapi banyak juga yang pengen seru-seruan sama koleksi-koleksi yang enak-enak banget dari tadi ya, teman Predue. Tapi kalau udah teman Predue yang gabung dan request lagu galau tuh benar-benar galau yang ya Indonesia menggalau ya di pukul 19 teman Predue. Dan itulah tadi beberapa informasi juga yang Yuda hadirkan untuk kamu berkaitan dengan dunia perfilman teman Predue. Bahkan beberapa teman Predue yang udah request juga Yunda putarkan. Terima kasih kamu yang masih setia untuk gabung. Setelah ini teman Predue, di pukul 20 atau di jam 8 malam, kita bakalan gabung dengan Predue FM Jakarta. Seperti biasa di minggu malam akan ada Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sana ya. Jadi untuk Predue FM Network seluruh Indonesia, nanti di pukul 21 atau di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bakal balik lagi bareng sama Yunda di Predue FM Kupang. Seru-seruan ya, dengan beberapa koleksi yang akan Yunda hadirkan untuk kamu. Sabrina yang udah siap dengan koleksinya Selesai, terus ada Anji dengan Resah Tanpamu ya, untuk Kak Cinta yang kayaknya sudah resah ya tanpa seseorang. Siapakah itu? Dispil dong Kak Cinta.

0: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 8 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya. Info selanjutnya, Javar Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro 2.
1: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixing-nya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Kupang.

Koleksi dari Faisal Resi, teman Pre2 sampai nanti Nona ya, yang sudah dihadirkan koleksi romantis untuk kamu. Dan akhirnya balik lagi di Pre2 FM Kupang bareng sama Yunda. Kalau tadi udah seru-seruan bareng Kangga di Pre2 FM Jakarta Indonesia Pro Indi, kita seperti biasa dijaga malam teman Pre2. Jangan galau malam-malam, kalau udah di jam 9 malam udah pasti kita di cerita penutup hari ya. Ini Yunda juga mau menyapa dulu, selamat malam aja untuk teman Pre2. Ini yang mana nih yang benar ya? Yang pastinya untuk yang udah bergabung di streaming maupun terestrial, sedang mendengarkan, atau kamu yang lagi seru-seruan mungkin ya di tempat-tempat makan. Ini banyak banget nih teman Pre2 yang katanya lagi dengerin sambil makan malam ya di angkringan, terus tiba-tiba dengerin Pre2. Aduh, pokoknya selamat berapa aja, enjoy untuk kamu teman Pre2. Yunda juga mau bacain beberapa requestan dari teman Pre2 yang pastinya udah gabung ya dari tadi banget. Dari kita masih di Pre2 FM Jakarta udah kayak bilang, aduh buka requestan sekarang ya. Nah sekarang udah buka requestan tiba-tiba hilang ya semuanya. Dimanakah kalian, tunjukkan rupamu. Dan pastinya requestan dari teman Pre2 yang akan dihadirkan ini datang dari Kak Lara yang tadi udah gabung ya. Selamat malam Kak, mau request koleksi dari Adrian Khalif 2001 kali. Oke. Ini udah Yunda susun ya di playlist malam kali ini. Dan terima kasih untuk Kak Lara, setelah ini akan Yunda play lagunya. Terus ada Kak Ricky Diaz yang udah gabung juga seperti biasa ya, dengan salam-salamnya yang bejibun ini. Kita langsung bacain aja teman Pre2. Selamat hari Minggu untuk Ayunda Daryanti. Ricky Diaz di Tova mau request lagu dari Coldplay yang judulnya Yellow. Oke. Tidak lupa untuk tanda-tanda yellow-nya ya Kak Ricky Diaz ya. Iki juga mau salam khusus untuk alma mater Iki dari SD sampai kuliah yang sering pantau Pre2 Kupang ya dari subuh sampai cerita penutup hari ya. Sekarang ini ada SDK Kristus Raja angkatan 1987. Oke. Terus ada alumni SMP Boy Bati angkatan 1994. Terus ada juga alumni STM Negeri Kupang jurusan gambar bangunan 2 angkatan 1997. Wih, selama ya. Terus ada alumni Universitas Warma Dewa dan Pasar Bali Fakultas Teknik Sipil angkatan 2000 ya. Ini salam-salam dari Kak Iki. Dan Iki juga mau salam-salam buat member kelelawar Iki. Aduh, kalau malam tuh begitu. Yang sudah begadang, jangan begadang, diwakili Bapak Gan dan Macan ya. Oh, ini bukan Cecan Cogan le Kak Iki ya. Ada siapa aja nih? Kita bacain dulu teman Pre2. Oke. Ada Tongker Abineno, ada Kompol Iwayan Sunarta, ada Amahari, Doper Nuban, terus ada juga Jeropan Muti, ada James Komesa, Robi, terus ada Cek Lake, ada Chris Carbeno, ada Dedi Manu, Ani Duk Capil, Ance Delila Haumeni, Leni Sa'u, Ida Dima, Vinci Amnifu, Virgo, Paulina Bella, dan salam pukul rata sahabat semua. Ada 435 juta member Sonata Group yang sudah stay dalam WA grup kebersamaan ya. Selamat malam sahabat semua, tanpa takor satupun dari Kak Iki. Dan seperti biasa Iki punya penutup dengan quotes ya. Ini Yunda hanya bantu baca, Saka Iki maksudnya ya. Mari kita dengarkan quotes-nya. Uang berkata, kejarlah aku dan lupakan segalanya. Waktu berkata, manfaatkan aku dan lupakan segalanya. Masa depan berkata, berjuanglah untukku dan lupakanlah segalanya. Tapi Allah berfirman, cukup ingat aku dan aku akan beri kamu segalanya. Wih, keren ya. Nah ini dah loh Kak Iki ya. Dan ke Ayunda Daryanti yang sudah baca GBU Gua Utuh Uang. Terima kasih Kak Ricky Diaz, koleksi dari Coldplay dengan Yellow akan Yunda hadirkan setelah ini ya teman Pre2. Dan untuk kamu yang masih pengen request lagu, mau salam-salam, langsung gabung aja. Dan Yunda masih hadirkan kesempatannya. Setelah ini juga bakal Yunda spill topik cerita penutup hari seperti biasa yang akan kita hadirkan menemani kamu di malam hari ini. Koleksi dari Adrian Khalif yang udah di request tadi sama Kak Lara Purnamasari. Kita langsung dengarkan aja untuk kamu, enjoy.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Koleksi dari Roni Parulian, teman Pradua dengan Februari. Baru aja lewat dari ruang dengar, kamu masih menemani tentunya di cerita penutup hari dalam rangkaian jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pradua, masih ada Yunda yang hadir untuk menemani kamu ya. Jadi jangan galau, karena masih akan ada nomor-nomor lagu yang seru-seru udah pasti Yunda masih hadirkan untuk teman Pradua. Kita lihat lagi ada Kak Zilo, Kak Elo ya yang udah gabung juga di line WhatsApp kita. Gak mau kalah sama Kak Ricky Dias nih. Selamat malam Kak Yunda, Zelo Dias di Labat, mau request lagu dari Bagindas judulnya CINTA. Oh oke, okay. Tapi di playlistnya Yunda cuman ada Aku Pasti Tahu, Jayalah Selamanya, Kamulah Bintangku. Gak apa-apa ya Yunda puterin yang Kamulah Bintangku ya Kak Elo ya. Dan seperti biasa Elo juga mau ucapkan salam-salam buat Prigen sama Cecan ya, yang ternyata udah stay dari tadi. Dan untuk Prigennya ada Ricky Diaz, Yufren Lowak, ada Pace Meka, Opa Brigade, ada Robby Manave, ada Dr. Franz, Sandra Deba, Gwen Wave, Steven Wilson, Ape Putra Main Bait, Mores Aplugi, Chandra Donis, Franz Modok, Jero Panmuti, ada Ak Konyeri Fudikowa. Dan Cecannya ada Cinta Minatalia, Medale, Yuli Adwi Pawati, ada Ina Amira, ada Finka Everson, Sari Safur, DLC Umbuk Karewa, Maya Penun, Astindimu, Yunita Gemini, ada Liu Kari, Yanega, Lucy Paja, Asti Kenny, dan Nabila Da Costa, ada juga Russell Jami, Silatuf Lira ya teman berdua. Elo juga punya quotes, tidak mau kalah ya sama Ricky Diaz. Jadi Kak Yunda bantu baca saya. Roda kehidupan akan terus berputar, maka jangan pernah sombong dengan semua yang kita miliki saat ini, tetapi gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain, karena itulah alasan kita harus hidup di dunia ini. Okay, kata Kak Elo, okay. Makasih Kak Yunda yang udah baca, God bless you. Terima kasih ya Kak Elo yang udah gabung. Yunda puterin yang ini aja ya, Kamulah Bintangku aja ya Kak Elo ya, untuk Bagindas ini. Dan untuk teman Pradua juga yang masih mau gabung buat request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, langsung gabung aja. Tapi jangan lupa join di topik kita ya yang akan Yunda spill sebentar lagi. Kita langsung dengerin aja koleksi yang udah di request, dan masih akan ada lagu-lagu enak lainnya di malam hari ini, spesial buat teman Pradua. Enjoy.
1: Tunggu.

0: 102 FM.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf.
4: Kita udahan aja ya.
5: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat, bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu, Bu,
1: Raka, Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar, kalau mencintai Indonesia, tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan. Seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar, dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar, kalau mencintai Indonesia, tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Sis, lama ya tidak ketemu, setahun loh dari waktu kita wisuda kemarin. Kamu gimana sekarang? Udah kerja di mana?
1: Hai juga, Sis. Ini aku sekarang sementara rintis usaha kecil-kecilan, bikin case dan aksesoris HP, tapi dari sampah plastik daur ulang sambil jualan online.
0: Gitu ya. Tapi kok kamu mau sih jualan kayak gitu? Kamu kan sarjana pendidikan. Gak sayang emang sama ijazahnya? Aku sih masih nyari, Sis, pekerjaan yang cocok.
1: Kenapa mesti malu, Sis? Jualan itu kan juga kerjaan. Zaman sekarang, sebagai anak muda, kita gak bisa hanya menunggu kapan lowongan pekerjaan dibuka. Justru dengan kemajuan teknologi kayak sekarang, kita bisa berinovasi, bikin karya yang bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting, bermanfaat bagi sekitar. Lagian, sarjana itu kan bukan hanya tentang ijazah, Sis.
0: Benar juga ya, Sis ya. Kan bisa juga sambil cari kerjaan, kita bikin usaha kecil-kecilan biar nggak terus jadi beban orang tua di rumah.
1: Nah, itu tahu. Daripada nganggur dan jadi beban, mending berkarya dan jadi cuan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Wah, Ibu, senangnya. Akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi, Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali Ari kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Bu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana, Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah

0: Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
1: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: sudah waktunya istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan. Kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja Rodi. Di sini bukan tempatnya main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik. Siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak berhenti kemana-mana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari. Tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita akan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: sudah selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hamba. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal sudah begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Jangan mengira, merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap bisa,

saya dapat membantu ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu,
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prima Jepang.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Kita masih di cerita penutup hari. Ngomong soal bucin alias budak cinta. Aduh. Ini yang tadi udah request topik dari Kak Esri ya, yang udah gabung tadi di line Instagram kita. Ini kenapa? Emang lagi di situasi ngebucin pasangan ya, Kak Esri ya? Aduh, salah pilih backsound nih. Harusnya lagunya tuh backsoundnya tuh yang happy ya. Atau yang romantis gitu. Oke, teman Pro 2, kalau ngomong soal arti bucin atau budak cinta ya, ini sebenarnya lebih kepada orang-orang yang lagi tergila-gila dengan kisah cinta yang sementara dijalani ya. Untuk kamu yang mungkin punya pasangan, biasa kayak gitu kan, awal-awal aduh kalau lagi jatuh cinta, apalagi kalau misalkan perasaannya terbalas gitu kan. Terus ini dalam menjalani hubungan biasanya tuh awal-awal, bukan awal-awal, tapi Yuna berharap untuk teman produser sonde di awal-awal saya akan langgeng terus bucinnya sampai dipersatukan ya. Dan pastinya untuk teman produser juga yang punya pasangan pasti pernah ada di situasi ini. Kalau ngomong soal bucin, itu memang identik bucin ya, identik sama perasaan suka yang berlebihan bahkan sampai tidak terkontrol. Ah, masa sih? Emang itu hal yang negatif ya? Kayaknya enggak ya, teman Pro 2. Jadi selama ini arti bucin tuh lebih ke konotasi negatif biasanya, teman Pro 2, padahal kan tidak demikian. Jadi ngomong soal bucin tuh ya dalam porsi yang tepat itu bisa menggambarkan perasaan cinta tulus sesungguhnya kepada pasangan ya. Kalau kamu sebagai orang yang orang maksudnya ya, yang bucin, itu akan menempatkan kebahagiaan orang yang kamu cinta itu lebih utama daripada kebahagiaan diri sendiri. Jadi tidak berkonotasi negatif ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomong soal bucin, sebenarnya itu ada pendapat dari para ahli psikologi yang mengatakan bahwa kalau misalkan kamu itu dikatakan sedang jatuh cinta ya, untuk seseorang tuh hanya bisa jatuh cinta secara tulus sebanyak 3 kali. Widih. Ini udah berapa kali jatuh cinta, teman Pro 2? Coba dihitung ya. Kalau Yunda sih masih terhitung sih. Ya, aduh, ini bisa berlaku pula untuk perasaan bucin yang sangat mungkin terjadi sebanyak 3 kali kepada cinta-cinta yang tulus. Oke, berarti kayak orang-orang yang dikatakan tulus tuh hanya bisa jatuh cinta selama sebanyak 3 kali. Setelah itu mungkin sudah tidak tulus lagi atau gimana sih, para ahli psikologi tolong diperjelas. Tapi sebetulnya teman Pro 2, bucin tuh tidak hanya berlaku di ranah percintaan ya, antara dua muda-mudi misalkan ya. Tapi arti bucin ini kayaknya berlaku juga untuk kisah-kisah cinta dalam sebuah keluarga. Seorang ayah yang amat mencintai keluarganya, ya itu juga bisa disebut bucin, melebihi rasa cintanya pada diri sendiri. Ini yang selalu kita temukan gitu kan. Terus arti bucin tuh bisa digambarkan juga lebih sederhana, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pernah ada di posisi ini ya, kalau misalkan lagi bucin-bucinnya, itu biasanya tuh akan sering memberikan pujian, terus apalagi menunjukkan minat pada hobi pasangan. Yes, terus tidak ragu untuk memulai percakapan, melakukan kontak mata gitu ya, teman Pro 2. Terus ada ternyata bahasa-bahasa bucin. Bahasa-bahasa bucin. Yang pertama tuh kayak kata-kata penegasan atau words of affirmation ya. Word of affirmation. Jadi kayak ngomong soal ini menghargai koneksi verbal, ingin mendengar kata-kata romantis atau pujian tentang mereka gitu. Terus ada yang namanya act of service, tindakan melayani. Terus hadiah atau gift, waktu yang berkualitas atau quality time, sentuhan fisik atau physical touch, yang mana ini biasanya kalau kita katakan sebagai bahasa cinta ya. Love language kamu tuh apa, teman Pro 2 ya? Ada yang aku lebih suka tuh kata-kata yang manis. Nah, ada tuh orang-orang yang kayak gitu. Aku tuh lebih suka tindakan melayani atau acts of service. Terus ada yang hadiah, dikasih hadiah tuh jadi bagian dari bahasa cinta yang disenangi. Waktu yang berkualitas, quality time mungkin ya, atau sentuhan fisik, physical touch teman berdua. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi bucin-bucinnya ya, jangan lupa untuk melihat diri kamu, mengenali diri kamu dulu ya, agar bisa tahu, oh kalau aku tuh orangnya suka dicintai dengan cara seperti ini gitu kan. Nah ternyata bucin seperti yang tadi udah Yunda sampaikan itu cuma bahasa gaul ya, bahasa gaul yang punya artian atau kepanjangannya tuh budak cinta. Budak cinta ya, tapi dalam arti yang baik, bukan dalam konotasi negatif seperti yang tadi sempat Yunda spill. Dan semoga topik ini juga bisa sedikit memberikan informasi atau pengenalan nih, pengenalan pada diri sendiri ya, kira-kira kalau bucin tuh kamu orangnya yang kayak gimana teman berdua. Dan tidak terasa Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di cerita penutup hari di rangkaian Jaga Malam. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang masih setia pantau, yang masih setia mendengarkan Peredua FM Kupang, bahkan dari tadi sore ya bareng sama Yunda. Bahkan ada juga yang udah pantau dari tadi pagi sampai di pukul 22:53 kali ini. Yunda sudah harus pamit dan besok ya masuk di minggu yang baru ya, hari Senin lagi. Aduh ini kayaknya mulai tidur lebih awal ya teman Peredua. Orang Kupang bilang tolong tidur sedu karena besok hari Senin, masih banyak kehektikan yang akan dijalani, tapi Yunda berharap tidak hektik-hektik amat. Ya biasa minggu yang baru kan. Dan semoga dengan istirahat yang cukup kamu juga bisa lebih siap untuk menghadapi Senin dengan segala keriuhannya teman Produa. Terima kasih banyak ya yang dari tadi udah gabung, udah pantau. Dan setelah ini akan ada Just Music Produa Yunda hadirkan untuk menemani istirahat kamu sampai di pukul 00 atau di jam 12 malam nanti. Besok kita bakal ketemu lagi di edisi yang lebih seru lagi bersama dengan penyiar-penyiar kece lainnya, menemani dalam setiap aktivitas kamu setiap hari. Koleksi kali ini datang dari Tulus dengan Teh Hijau sebagai penutup kebersamaan kita di cerita penutup hari. Untuk kamu yang lagi bucin, kayaknya ini lagu tidak berlaku untuk yang lagi bucin deh, tapi yang lagi bucin sama diri sendiri sih. Koleksi dari Tulus untuk kamu, enjoy.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, Yam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Jaga malam. Jangan kalau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Pernahkah kamu melihat bagaimana kawanan semut berjalan beriringan dan membentuk sebuah garis yang panjang? Rapi kan? Hal ini bakal kita temukan hampir di semua tempat. Ya, semut selalu berjalan rapi dan bersabar meski hanya dalam satu jalur. Uniknya, para semut tersebut berjalan dari arah yang berlawanan dengan sesekali kita lihat mereka saling melagakkan antena mereka masing-masing. Kenapa semut selalu sabar berjalan di satu jalur saja? Sebuah penelitian mengungkap jika semut memiliki kesabaran dalam berlalu lintas. Hal ini dilakukan oleh semut untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas semut. Meski dalam satu jalur, hebatnya para semut yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan akan tetap pada jalur dan tahu arah tujuan mereka masing-masing. Nah, bagaimana dengan manusia? Semut saja bisa menyadari jika mereka harus menahan diri dan menghindari kerumunan agar lalu lintas kembali lancar. Perilaku semut seperti ini memberikan pelajaran kepada kita untuk sabar dan mengutamakan kepentingan yang lain.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026. Saya yang bertugas, Ayunda Ninokato, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Madua kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari kawasan Tompelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang bisa kembali menjumpai kamu di Pro 2 FM Kupang. Isak Octavian hadir dan menyapa kamu. Selamat pagi, kita ketemu di pekan terakhir ya, di Agustus ini teman Pro 2. Dan yap, beragam informasi akan kita hadirkan untuk menemani kamu. Seperti biasa ya, di sepada Isak temani dulu dengan jazz music dan mimbar agama Kristen sampai nanti pukul 6. Dan setelah itu kita ketemu di sepada pilek, choice of the day, sepada talking. Dan santai siang nanti ada Pro 2 hitlist, Pro 2 sport entertainment, sore ceria ada English Corner juga hari ini ya teman Pro 2. Jaga malam, tamu malam, cerita penutup hari. Dan hari ini kita bakalan temani kamu sampai tuntas di pukul 12 malam nanti. So pastikan teman Pro 2 tune in, enjoy di Pro 2 FM Kupang ya, karena banyak banget nih keseruan yang akan kita hadirkan untuk menemani teman Pro 2. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Pagi teman Pro2 yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Aprilliatus Laiskodat, penyuluh agama Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pagi ini kita hendak merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, karena kasih setia-Mu ya Bapa. Tuhan berkenan pagi ini kami ada kembali untuk melaksanakan aktivitas kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, siap untuk menjalani hari ini. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bagian firman Tuhan ini saya ingin untuk sharekan topik, yaitu sikap nasionalisme menyongsong hari depan penuh harapan. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, bangsa Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Di tengah suasana gegap gempita, kondisi yang meriah, namun kita menghadapi tantangan yang kompleks. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi membawa banyak peluang, tetapi juga diiringi berbagai persoalan yang pelik, seperti krisis moral, korupsi, intoleransi, kerusakan lingkungan, serta melemahnya semangat persatuan dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa nasionalisme tidak cukup diwujudkan melalui simbol atau slogan perayaan atau peringatan hari kemerdekaan semata, melainkan harus menjadi sikap hidup yang tercermin dalam kasih kepada bangsa, tanggung jawab sebagai warga negara, dan komitmen untuk membangun kehidupan bersama demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam konteks tersebut, Yeremia 29 ayat 7 memberikan landasan bagi kita untuk menghidupi nasionalisme yang bertanggung jawab. Ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal serta mendoakannya, karena kesejahteraan kota itu juga akan menjadi kesejahteraan mereka. Firman ini menegaskan bahwa umat Tuhan dipanggil untuk tidak bersikap apatis atau mementingkan diri sendiri, melainkan aktif berkontribusi melalui doa, kerja yang bertanggung jawab, dan tindakan nyata bagi kemajuan bersama. Oleh karena itu, pada Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, saya ingin membagi ada beberapa kebenaran penting untuk direnungkan bersama. Yang pertama, nasionalisme dimulai dengan mengusahakan kesejahteraan bangsa. Nasionalisme menuntut perspektif Alkitab bukan sekedar rasa bangga terhadap tanah air, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tuhan memerintahkan bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan untuk tetap mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal dan mendoakan kota itu kepada Tuhan. Perintah ini menunjukkan bahwa umat Tuhan tidak boleh apatis terhadap kondisi bangsa yang sedang kita jalani ini, melainkan harus menjadi pribadi yang membawa damai, membangun persatuan, bekerja dan penuh tanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan di mana kita ditempatkan. Nasionalisme Kristen berakar pada kasih kepada sesama dan komitmen untuk menghadirkan shalom Allah di tengah masyarakat. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Rasul Paulus menegaskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Sikap ini mendorong setiap orang percaya untuk bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, mentaati hukum, menjaga persatuan, menjaga kehidupan bersama, dan menjaga lingkungan supaya kita hidup di dalam keadaan yang sejahtera, adil, dan penuh harapan sebagaimana yang dikatakan.

bangsa, menghadirkan keadilan, memelihara keamanan, serta melimpahkan kesejahteraan hidup bersama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga menegaskan penting doa bagi para pemimpin dan pemerintah. Rasul Paulus menasihati, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan ini yang kita ingin lakukan. Doa yang terus-menerus bagi bangsa dan negara kita, dan kita percaya bahwa kita akan segera menyelesaikan seluruh keadaan kita dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat yang percaya. Bagian yang terakhir, nasionalisme memberikan harapan bagi generasi mendatang. Teman Produa yang diberkati Tuhan, nasionalisme yang berlandaskan firman Tuhan tidak hanya berorientasi pada kepentingan masa kini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi, kita dituntut untuk menjaga keberlangsungan hidup bersama dengan harapan untuk mendidik anak muda menurut jalan yang patut bagi Tuhan. Dan Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 menegaskan bahwa pembentukan karakter yang benar pada generasi muda sekarang akan menentukan kualitas kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Teman Produa yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan Yeremia pasal 29 ayat 7 mengajarkan bahwa kasih kepada bangsa diwujudkan melalui tindakan nyata, mengusahakan kesejahteraan negeri, mendoakannya kepada Tuhan. Dan ini kita memperkuat kehidupan nasionalisme. Dengan demikian kita dapat menyongsong hari depan yang penuh harapan. Karena itu, teman Produa yang saya kasihi, marilah kita menjadi warga negara yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta setia dan mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Gunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan untuk memberi kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan hidup bersama. Dan tentunya Allah mengaruniakan damai sejahtera dan sukacita bersama-sama, dan terus menjadi berkat untuk keberlangsungan hidup bersama. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya mengajak kita semua untuk terus bersama membangun kedamaian demi keberlangsungan hidup bersama baik di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang kami puja dan kami sembah, kami sungguh bersyukur Tuhan peduli kepada kami secara pribadi, kepada keluarga kami, tetapi juga Tuhan peduli bagi masyarakat, bagi kota di mana kami berada, dan juga bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan 81 tahun Indonesia telah lewati. Kami berdoa terus untuk pemimpin bangsa kami dan bangsa ini dalam menghadapi tahun-tahun yang ada di depan. Keamanan dan kesejahteraan, kekuatan bagi para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan maksud Tuhan. Dan kami yang ada di dalamnya sebagai warga negara, kami taat mengasihi Tuhan dengan hidup bersama di tengah-tengah bangsa ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Shalom.

sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik
4: RRI
3: Indonesia.
4: Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Teman Pro 2, informasi yang pertama, BNPB meminta negara-negara tetangga tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan, termasuk Malaysia dan Singapura. Disampaikan bahwa karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara, karena itu penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan upaya pengendalian, bukan memperdebatkan sumber asap. Berikutnya, Paus Leo menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT. Ia turut menyampaikan solidaritas kepada korban yang terdampak bencana tersebut melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND. Paus menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Yang terakhir, teman Pro 2, pemerintah meyakini inflasi beras tidak melonjak meski El Nino mulai melanda sejak Juli 2026. Keyakinan ini didukung kucuran cadangan beras pemerintah yang mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus. Pemerintah menilai kesiapan menghadapi El Nino tahun ini lebih kuat dibanding periode 2023-2024. Stok CBP yang dikuasai Bulog mencapai 5,17 juta ton hingga 21 Agustus. Sekian update info Pro 2 kali ini, teman Pro 2, kita lanjutkan di Spada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Di sepadan temen ini Isak Octavian, temen Produa. Kita balik lagi nih setelah tadi The Jazz Music. Sekarang waktunya Isak untuk temani kamu. Dan kita langsung aja mulai dengan perakhiran cuaca untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026.
3: Perakhiran cuaca.
4: Ya, teman Produa, dari laman bmkg.co.id, saat ini 23 derajat Celcius cerah di Oebobo ya, dengan kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 13,6 km per jam. Pukul 7 nanti sampai dengan pukul 15, bahkan sepanjang hari ini akan diperkirakan cerah ya. Pukul 7 di 25 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan anginnya 13,6. Sama juga di pukul 8 ya, hanya suhu yang menjadi 28 derajat Celcius dan kelembapan udara menjadi 56%. Pukul 11 nanti 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 56%, kecepatan anginnya menjadi 15,7. Pukul 14 siang nanti atau pukul 2 siang di 33 derajat Celcius, kelembapan udara 53% dan kecepatan angin 21,4 km per jam. Pukul 17 nanti teman Produa 2, 30 derajat Celcius ya, kelembapan udara 68% dan kecepatan angin 21,9 km per jam. Malam hari nanti, pukul 20 di 25 derajat Celcius, kelembapan udara 73% dan kecepatan angin 17,5 km per jam. Pukul 23 atau pukul 11 malam nanti, di 22 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 11,3 km per jam. Puncak angin ada di 21,9 km per jam pada pukul 17, teman Produa, yang berkendara di jam-jam tersebut. Harap berhati-hati, gak terlalu kencang tapi ya tetap harus kita berkendara dengan berhati-hati ya teman Produa. Selamat menjalani hari, selamat menjalani aktivitas, selamat hari Senin. Semangat menerima target-target di akhir bulan yang harus dipenuhi, deadline-deadline yang harus dipenuhi juga teman Produa. Semangat menjalani hari dan kita ketemu nanti setelah lagu-lagu enak ini masih terus Isak puterin untuk temenin teman Produa.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
2: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
1: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu dari Arman Maulana dengan Tunggu di Sana. Tunggu sampai waktu yang tepat benar-benar datang ya, teman Pro 2. Ini juga nih yang patut kita apresiasi dan kita ucapkan selamat ya untuk Jonathan Christie yang akhirnya mencapai momen, salah satu momen terbesar dalam perjuangan karirnya sebagai pebulu tangkis tunggal putri Indonesia ya. Choi Tin Chin sebelumnya menjadi salah satu pesaing Jonathan dalam perebutan posisi teratas ranking satu dunia ya teman Pro 2, namun langkah Choi harus terhenti setelah dikalahkan Kodai Daraoka dalam pertandingan semifinal di BWF 2026. Choi sempat mengamankan game pertama tapi Naraoka teman Pro 2 ini mampu bangkit dan merebut dua game berikutnya hingga memastikan kemenangan. Dan hasil ini berlangsung ya pada perhitungan ranking dunia teman Pro 2. Dan akhirnya Jonathan Christie resmi menempati posisi nomor 1 dalam ranking BWF yang diumumkan pada Selasa 25 Agustus teman Pro 2. Dan pencapaian ini juga dipastikan usai Choi Tin Chin kalah dari Kodai Naraoka di semifinal kejuaraan dunia Piala Bulu Tangkis 2026. Selamat buat Jonathan, meskipun hari ini kali ini maksudnya di BWF World Tour kan ini tidak mendapatkan gelar juara, tapi kita syukur ini perjuangan luar biasa nih akhirnya menempati posisi peringkat pertama.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman-teman dua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 per FM Kupang, teman terbaik kamu ditemani Basi sama Isaac Octavian, teman berdua. Dan kita lanjutin ya, setelah tadi udah ditemenin, kita juga udah dapetin beberapa update. Sekarang di 7 sama ngucapin selamat pagi untuk teman berdua yang sudah mulai aktivitas. Semoga perjalanan aktivitas kamu sepanjang hari ini berjalan dengan menyenangkan, teman berdua. Dan juga semoga ya kamu-kamu yang bersiap-siap untuk pergi bekerja bisa dalam perjalanannya menyenangkan, ditemenin lagu-lagu enak dan informasi yang seru-seru nih yang bisa bagiin ke kamu. Salah satu juga mau bagiin dulu, teman berdua, kita turut prihatin dengan apa yang terjadi, teman berdua, kebakaran besar yang melanda salah satu warisan budaya yang menjadi ikon budaya Lombok, Desa Adat Sade di Lombok Tengah Sabtu malam ya. Kepala Desa Rambitan Lalu Winakase bilang kalau kebakaran ini memang belum bisa dipastikan ya, terjadi karena begitu cepat, teman berdua, terjadi karena apa, memang sangat cepat. Dan jumlah kepala keluarga yang tinggal di sana sebanyak 120 KK dan bangunan yang terbakar itu sebanyak 89 unit ludes dan sisanya kebakaran ringan, teman berdua. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat juga bilang kalau penanganan dampak kebakaran ratusan rumah adat Sade Kecamatan Pujut ini difokuskan pada pemulihan korban, dan korban mencapai 320 jiwa dan 120 kepala keluarga, teman berdua. Dan selain rumah, ini sejumlah fasilitas seperti masjid, museum, lapak UMKM dan fasilitas umum lainnya juga terbakar. Kita turut prihatin dengan apa yang terjadi di Desa Adat Sade Lombok Tengah, teman berdua. Warisan budaya yang terpaksa harus menjadi kenangan karena dilalap api. Kita berdoa untuk proses penanganannya bisa lebih cepat pemulihan juga bagi warga yang ada di Lombok Tengah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau?
1: Galau terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
1: Betul ya,
0: acak acak rambut he.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Yeah. Masih kurang bener.
0: Paku.
1: Ya.
0: Pakuwon.
1: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lu lupa doo.
1: Pakumandan.
0: Aku cari di Google enggak ada jawabannya. Ya,
1: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Pakumandan ya.
1: Pakumandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong pakumandan.
1: Maksudnya disawer sama pakumandan.
0: Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kena kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: makanan apa yang suka berisik?
1: Bukannya Anda?
0: Makanan. Saya selesat itu ya.
1: Makanan yang dimakan makanan yang paling berisik ya.
0: Iyo, apa itu?
1: Donat.
0: Donat.
1: Ya karena do re mi.
0: Kalau makanan-makanan apa yang suka nyanyi atau pemanasan ya masuk akal dong.
1: Iya, makanan apa yang suka exercise lagi?
0: Makanan apa yang bawaannya tuh ribut atau suka berisik?
1: Makanan yang suka berisik. Tahu isi.
0: Hah? Tahu isi? Kok bisa?
1: Tahu isi.
0: Sambil tepuk tangan gitu ya.
1: Sudah.
0: Masih kurang benar. Mau tahu jawabannya?
1: Enggak mau.
0: Harus tahu dong. Ayam teriyaki, teriyaki.
1: Oh, ayamnya suka berteriak ya. Kalau udah dimasak masih berteriak dia.
0: Ya kita yang makan.
1: Oh, gitu. Kan? Oke, baik.
0: Kamu lagi nih.
1: Ih, sabar, masih verifikasi.
0: Ya,
1: verifikasi bahwa Anda adalah manusia memerlukan beberapa waktu.
0: Ini ketahuan banget.
1: Oke.
0: Okay.
1: Bentar, masih diverifikasi.
0: Ya. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Ayam.
0: Selain ayam?
1: Ikan.
0: Kurang benar.
1: Kan ikan warna-warni.
0: Masih kurang benar. Semua hewan juga
1: ada warnanya ya. Apa?
0: Ayo. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Candy.
0: Candy?
1: Wah, itu gula-gula.
0: Itu gula-gula dong.
1: Hewan-hewan apa?
0: Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Hewan apa yang warna-warni?
0: Apa teman Pro 2 kira-kira? Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Doo.
0: Krayon, krayon.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
1: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
1: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.